0: memang tidak produktif lagi dan perlu ditanam balia untuk meningkatkan produksi. Menurut Anissa, BPD PKS saat kini ko sedang menawarkan dukungan dalam bantuan program penanaman ulang untuk kebun sawit. Program ko ditujukan untuk petani dan perkebunan sawitnya telah mengalami penurunan produktivitas dan perlu diperbaharui.
1: Bagi masyarakat, petani, kebun kelapa sawit, dan mas raya yang perkebunannya sudah lagi tidak produktif dan membutuhkan peremajaan, ataupun bagi petani yang ingin meningkatkan produksi dan kualitas sawitnya dan membutuhkan sarana-prasana perkebunan kelapa sawit. BPD PKS memberikan bantuan, baik berupa planting pun sarana-prasarana. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat yang memiliki perkebunan sawit yang sudah tidak produktif agar mengikuti program replanting atau peremajaan perkebunan kelapa sawit.
0: Selain menanam balia, pemerintah magia pula dukungan kepada petani dan nio meningkatkan kualitas jo hasil kebun sawitnya. Bantuan kuota masuk pupuk, alat penunjang perkebunan, jo kendaraan operasional untuk mendukung kelompok petani. Sebelumnya, bantuan pupuk dibagikan ke beberapa koperasi atau KUD dan mendapat bantuan pupuk jo pestisida pada 2026 dari pemerintah pusat melalui BPD PKS. Serupa kelompok penerimanya KUD Bukit Jaya di Tiumang.

0: Dan sana pandangnya, Kapalo Satuan Tugas Wilayah Kasat Gaswil Sumatera Barat, Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Jim Brilian Birnes, mengatakan ke RRI, sesudah pembukaan pelatihan teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, BBPPKS di Padang, ada 29 peserta nan ikui dalam pelatihan itu. Ambil boleh peserta datang dari Sumatera Barat, surang dari Riau, 10 orang dari Sumatera Utara, dan sampai orang dari Jambi. Kombes Pol Jim menjelaskan, pelatihan ko bersama-sama jo PT Astra International TBK ditujukan untuk mantan narapidana teroris, mantan anggota jaringan teror, jo organisasi agamo. Program ko ka balangsuang selama 5 hari dari 2 hingga 6 Juni 2026.
1: Nah, salah satu wujud hari ini kita laksanakan adalah bagaimana kolaboratif pemerintah daerah, kemudian dari Kementerian Sosial dan Astra selaku penyelenggara untuk bagaimana kita memberikan pembekalan terhadap mitra regalisasi Densus 88 yang dulu pernah bermasalah hukum dengan kita dan pasca bebas. Tentunya banyak hal yang mungkin menjadi faktor-faktor selama ini pendorong kenapa seseorang itu melakukan tindak pidana.
0: Beliau marokkan kegiatanku dapat membantu peserta mendapatkan balik kemandirian ekonomi. Hal nanko kau membuat mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan diterima balik ke dalam masyarakat.

0: Dun sana pandangar, Kapolo Negari Pangian Hijrah Adi Syukrial mengatakan KR di Padang, Dape Silek Pangian telah menjadi bagian kegiatan dan telah mulai beliau laksanakan secara rutin untuk memperkuat nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Kegiatanku ditujukan untuk menyediakan ruang beraja sambil menjaga warisan silek tradisional Minangkabau.
1: Keberadaan NCH ini kami buka laman silek di situ, kami latihan silek hari Rabu dan malam Minggu. Sekarang yang baru jalan di malam Minggu, saya langsung ikut latihan, saya bawa anak-anak, saya beri semangat. Ini sudah jalan gitu kan.
0: Menurut Hijrah, generasi muda Negari Pangian balatia pulo dua kali sapakan, hari Rabu ajo Sabtu. Keterlibatan pemerintah negari tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas dan mereka ikut langsung pulo dalam kegiatan untuk motivasi generasi muda di Pangian untuk lebih terlibat jo budaya setempat.

0: Dun Sanak Pandanga, Komite Daerah Ekonomi Geo Kebuangan Syariah atau KADEX Kota Padang sedang mendorong perguruan tinggi Geo Sekolah-Sekolah di Padang untuk mendirikan zona kuliner nan halal aman Geo Sehat atau KAS. Direktur KADEX Kota Padang Muhammad Sobri mengatakan KRL di Padang, kantin di sekolah Geo Kampus dapat direnovasi dan diubah menjadi zona khas. Menurutnya, adanya zona khas akan mendukung posisi Kota Padang sebagai salah satu destinasi pariwisata halal Indonesia. Selain itu, program ko sesuai pulau jomisi pemerintah Kota Padang untuk membuat kota gastronomi.
1: Sekarang menjadi target inti kita, karena kita ingin di sekolah-sekolah, kampus-kampus keseluruhan dipastikan digerakkan untuk membuat masing-masing zona kuliner halal aman saat ini.
0: Muhammad Sobri menambahkan, saat kini ko ada ampek zona khas di Kota Padang. Mereka berada di Pantai Padang, Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, serta kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat. Sementara zona khas di Musaji Aguang, Sumatera Barat masih dalam proses sertifikasi. Mulah dun sana, sakiti dulu kabar itu untuk pagi kini ko, berisu kita basuh balik jauh kabar nan lain pulo pada wakatunan samo. Ambo nan wakan kabar, Haturman mengucapkan terima kasih.
2: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke ule maule, senteang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain pulo.

Brumbaya dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi dan Suara Penengah. Selamat pagi Nusana. Dan selamat menuju sampai aktivitas rutin dan selamat siang bagi yang masih di perjalanan. Dan selamat berada di tampe kegiatan ya, nelatih body kantu ataupun di lapangan kerajo Sunsurang Nusa Tenggara ya. Baik itu pulau Nusa Tenggara minan ada di pasaraya, di pasar-pasar satelit lainnya di Kota Padang. Dan pagi itu tentulah bersiap-siap dulu untuk melayani konsumen ya. Mudah-mudahan apapun kegiatan di sana di pagi hari nanko seluruhnya bisa sesuai jo harapan, sesuai jo rencana lah dun sana susun gina. Jadi lah dun sana padanya sesudah tadi kami sampaikan informasi-informasi sekitaran daerah kita di Sumatera Barat kurun sana dalam kabar Salingka Nagari. Nah kini ko kita lanjutkan balik hiburan-hiburan pagi dun sana. Sebagai penyemangat dun sana memulai hariko jo lebih energik ya, lebih bugar, lebih semangat ya, apalagi matahari lah mulai mencegokkan wajahnya kok di Kota Padang enak lah mulai cerah negara kita nampaknya pagi ko, walaupun tadi di awal-awal pagi aduh mendung dan sekata rintik mungkin beberapa sampai. Nah kini mulai cerah ya. Mudah-mudahan itu menjadi tanda baik pula untuk semangat di sana dan ka memulai kerja rutinnya di hari nanko ya. Yalah di sana pandangnya mari yang aktivitas di sana di awal hariko kami akan tarikkan rangkaian lagu-lagu pop Minang dan rancak banako dari perempuan di Padang sampai beko ka jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kami sampaikan balik informasi terupdate di kabar Sakile jam 8 waktu Indonesia Barat beko. Yalah, kalau begitu dulu sana. Sesudah tadi berlalu lagu dari Ginta Kinari nan berjudul Pituah Harang Minang ya. Nah, Pituah memang salah satu produk kebudayaan Minangkabau jero sebenarnya masuk dalam kelompok Kato gitu ya, karena memang ajaran-ajaran dan katakanlah petunjuk dari nenek moyang di ranah Minang hanya diturunkan melalui Kato ya, melalui Kato, karena memang Minangkabau sampai kini tidak ada yang mengklaim ada tulisan tapi hanya Kato gitu ya, melalui Kato lah diturunkan ajaran-ajaran dari nenek moyang ya ke kemanakannya. Nah salah satu dari Kato itu adalah Pituah Arang Minang. Itu yang dibawakan tadi dek Ginta Kinari di Unsana Padangnya ya. Oke, okay, kalau begitu kita beralih ke Andimon dalam lagunya Kasih Tujuh Muaro. Ha, Tujuh Muaro berusan. Kalau orang menengah Kasih Tujuh Muaro kok pasti asosiasi pikir berusan kasih satu. Sesuatunya apa? Ngelah kita dengarkan saja dari Andimon Kasih Tujuh Muaro kok.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Mai, kawanan kabang ci apa yang membeli piti? Kapai beli baju, ha?
4: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
3: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
4: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
3: Nah tuh?
4: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
3: Tapi itu, Mei.
4: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

0: kita. Menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempuan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Yalah, Dun Sanak Pendengar. Selamat pagi untuk Dun Sanak Kaminan. Baru saja bergabung di frekuensi 92,4 MHz ataupun melalui aplikasi R Digital Sarato dan memonitor kami di live streaming rri.co.id. Dan terutama untuk Dun Sanak Kaminan dari pagi tadi, bahkan dari subuh tadi, ialah bahasa mau perompet di Padang ya. Terima kasih banyak, dan kita akan tarik hadirkan informasi-informasi serta hiburan-hiburan, dan semoga saja bisa memberikan arti yang kadang untuk Dun Sanak ya. Nah, Dun Sanak Pendengar, ada sebuah informasi menarik Dun Sanak. Baso Sanggar Harimau Dahan Padang Pariaman tampil di Festival Budaya Minang di Tokyo. Wah, itu menarik Dun Sanak Pendengar ya. Jadi, Sanggar Harimau Dahan asal Nagari Larehnan Panjang Selatan, Kecamatan 7 Koto Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, membawa misi budaya balik ke tingkat internasional. Sanggar itu dipercaya tampil dalam Festival Budaya Indonesia Rang Minang Berlek Gadang. Dan dilaksanakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 24 Mei dan lalu Dun Sanak Pendengar ya. Nah, kegiatan dan diadakan di Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM Jepang dan didukung Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo itu bertujuan memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat internasional Dun Sanak Pendengar. Nah, festival ko menjadi ajang silaturahmi pulo bagi diaspora Minang dan menatap di Jepang ya. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Anton Wira Tanjung mengatakan keikutsertaan Sanggar Harimau Dahan menjadi kebanggaan bagi daerah. Menurutnya, sanggar itu dipercaya balik menjadi bagian dari promosi budaya Indonesia di Jepang. Sudah sebelumnya pernah terlibat dalam kegiatan nan serupa ya. Nah, menurut Anton, Harimau Dahan nanado di Negari Larehnan Panjang Selatan diundang dalam rangka promosi Wonderful Indonesia di Jepang ya. Mereka menjadi salah satu pengisi acara dan membawa nama baik Padang Pariaman di tingkat internasional. Nah, sementara itu pimpinan Sanggar Harimau Dahan, Fitrah, mengatakan dirinya hadir sebagai pembawa acara sekaligus pengisi pertunjukan budaya dalam festival nan dimukasui. Selain dirinya, sejumlah anggota Sanggar nan saat ini menatap di Jepang, turik pulau terlibat dalam berbagai penampilan seni tradisional Minangkabau ya. Nah, Dun Sanak Pendengar, itulah satu kabar nan cukup membanggakan Sanak Pendengar ya, mengembirakan karena budaya kita, budaya Minangkabau tertemu sile yang merupakan sebuah boleh dikecian ikonnya Minangkabau gitu ya. Itu ditampilkan di luar negeri ya, yaitu di Jepang dan diwakili de Sanggar Harimau Dahan, atau kalau di sile mungkin sasaran lah, tapi nah sasaran Harimau Dahan Padang Pariaman ya. Iyalah, dasar pendengar, mudah-mudahan semakin banyak promosi-promosi budaya ke luar negeri sehingga semakin terekspos juga Minangkabau ko, terekspos juga Sumatera Barat ko di dunia internasional, dan ko tentunya akan berdampak kepada peningkatan-peningkatan di berbagai bidang ya. Oke, okay, kita tinggalkan Sanggar Harimau Dahan ko dasar pendengar, dan kita akan lanjut jo lagu-lagu berikutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu informasi nan berikutnya.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SAMH Kaltmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani Setiap momen berharga, dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu?
1: Iya, baik, Pak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap.

Dan sanak pendengar, Jemaah Haji Debarkasi Padang diminta tidak mengabaikan proses pemulihan kesehatan pasca perjalanan panjang dari Tanah Suci. Selain kelelahan fisik, perubahan jam biologis dan jet lag menjadi faktor nan perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan aktivitas sehari-hari. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Dr. Mawari Edi, menjelaskan kondisi kebugaran satu jemaah haji berbeda-beda. Ada jemaah nan capek pulih sesudah kelelahan, tapi ada pula nan membutuhkan waktu lebih lama. Jo kondisi nan di muka sui, satu jemaah diminta mengenali kondisi kesehatannya masing-masing. Beliau mengingatkan jemaah haji perlu mewaspadai tanda-tanda tubuh nan alun pulih, serupa capek lita, muncul rasa tidak nyaman pada bagian tubuh tertentu, hingga menurunnya kemampuan menjalankan aktivitas harian. Apabila mengalami keluhan serupa itu, jemaah disarankan capek berkonsultasi jo tenaga kesehatan untuk memastikan tidak ada gangguan kesehatan dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Dun sana pendengar, pelatih sepak bola asal Sumatera Barat, Henry Susilo, memprediksi persaingan di Piala Dunia 2026 akan berlangsung sangat ketat. Menurut pelatih, dan musim lalu menukangi tim Liga 1 Malut United FC, sejumlah negara Eropa dan Amerika Selatan masih menjadi kandidat kuat menjadi juara. Saat dikontak RRI Padang, pelatih Henry Susilo nan berdomisili di kota Malang menilai tim-tim tradisional serupa Pak Prancis, Portugal, Jerman, dan Brazil tetap memiliki peluang gadang untuk banyak di turnamen sepak bola paling bergengsi itu. Apalagi Brazil kini ditangani pelatih berpengalaman Carlo Ancelotti dan dinilai bisa membawa perubahan gadang bagi tim. Tambat Nani Mukasi. Menurut Henry, perkembangan sepak bola Asia Barat pula mendapat perhatian serius. Beliau menilai Jepang, Korea Selatan kini telah memiliki kualitas dan mampu bersaing jo negara-negara elit dunia dan berpotensi menghadirkan kejutan di Piala Dunia 2026.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Perempat dari Padang, Sore Budaya Sumatera Barat, Bayi dengan Sarang Kepenangan. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas sana di pagi hari Nanko. Boya Kina Becayo dan sana seluruhnya lah siap di muka meja masing-masing. Dan lah selesai sarapan pagi pulo ya, karena lah jam 8 lewat sabalih minit kini kawan Sumatera Barat ya. Aha. Dan baik itu pulo dan sana kami dan bekerja di dua ruangan dan di lapangan ya, di proyek. Ya, pokoknya di mana saja dan sana kegiatan, tentunya harapan kami dan sana bisa dimudahkan dan bekerja, lancarkan dan untuk mairingi pekerjaan-pekerjaan dan sana seluruhnya supaya lebih fokus ke kerajaannya, mulai kami akan dampingi dan sana jo rangkaian lagu-lagu pop Minang serta informasi-informasi dan pegunung lainnya. Dan kami informasikan pulau Nusa Tenggara bahasa beko jam 9 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjutkan kembali pengkajian kita tentang kearifan-kearifan lokal yang ditinggalkan nenek moyang kita orang Minangkabau dalam spesial program di Kamis pagi kode sana, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan beko akan mangke masalah reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern. Nah, baru dosa nak pandangnya ketika surau lah tidak nolai yang serupa dulu di Minangkabau. Surau lah berganti jemu salah, lah berganti jol yang lain bagai tanpa ibadah ya. Nah, apakah nilai-nilai surau Minangkabau masa lalu dan apakah sistem pendidikan surau masa lalu masih bisa kita adopsi ke era modern hari ini? Nah, itu pertanyaan dosa nak pandangnya ya. Untuk itu jangan lewatkan waktu dosa nak bincang-bincang kita, dialog interaktif kita bersama Mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun, ya salah seorang budayawan Sumatera Barat, dalam spesial program kita kearifan lokal Minangkabau jam 9 waktu Indonesia Barat. Walau dosa pendengar, sebelum kita ke jam 9, rangkaian lagu-lagu Minang masih banyak untuk mengawani di sana. Sudah tadi dibuka dek Diva Awalia, Rayulah Denai, sesudah kami sampaikan tadi info terkini di jam 8. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu lainnya. Sesudah ku adua di MMF Jo Dayukoto dalam lagu berjudul Condong Matu. Nah, ku berpetah orang-orang kita yang ada di sana. Condong Salero karena lama, Condong Matu karena rancak.

0: Sejak pendudukan Belanda di desa Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, masyarakat di desa ini sudah mulai membuat aneka kerajinan perak. Seiring berjalannya waktu, nama Koto Gadang Agam pun semakin dikenal sebagai pembuat kerajinan perak di Sumatera Barat. Bahkan sekitar tahun 1911, kerajinan perak desa ini sudah dikenal bangsa-bangsa di Eropa. Satu yang menjadi ciri khas kerajinan perak di Koto Gadang Agam terletak pada bentuknya yang halus dan warna yang tidak terlalu berkilau. Saat ini, kerajinan perak di Koto Gadang Agam sudah mulai digemari oleh pasar luar negeri. Selain ke Eropa, perak dari desa ini juga sudah menjamah pasar Asia seperti Malaysia, Singapura, dan beberapa negara tetangga lainnya.
1: Apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id 4 RRI Padang.

Sumatera Dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Ya, dun sana parangat. Program Mauta ngobrol asik ke laurang awak di Dari Padang pada hari kami ke Patang, ya. Menghadirkan diskusi menarik sebenarnya tentang para lunyo, tutur kato dan etika babahaso dalam budaya Minangkabau, ya. Nah, ketika itu menghadirkan Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat, Amril Amir, serta Duta Kampus Politeknik Negeri Padang PNP 2025 Nur Anissa Hadad, ya. Nah, dalam perbincangan itu sebenarnya Amirul Amir menegaskan masyarakat Minangkabau sejak dahulu dikenal sebagai masyarakat penutur dan menjunjung tinggi etika dalam berbahasa. Menurutnya, posisi tutur kato sangat paralu karena mencerminkan jati diri dan penghormatan kepada lawan bicara, ya. Nah, orang Minang itu dikenal sebagai penutur. Dalam adat Minangkabau ada yang disebut langgam, yakni bagaimana menggunakan bahasa sesuai konteksnya, kata Amril Amir, ya. Nah, Amril menjalankan pula dosa pandangan dalam budaya Minangkabau terdapat konsep kato nan ampe dan mengatur tata cara berkomunikasi mulai dari kato mandaki, kato mandata, kato menurun hingga kato malereng. Boleh menyebut penggunaan bahasa nan tape menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi di sana, tetapi mengandung pula nilai estetika dan kesantunan, ya. Nah, kalau bahasa menunjukkan estetika jati diri kita, itu disebut baso. Tapi kalau dalam tataran komunikasi dan langgam, itu dikatakan disebut jokato, ya. Nah, dengan selamat datang, itulah perbincangan dalam program Mauta, program bulanan di RI Padang, Gurus Padang, yang merupakan kolaborasi Pro 2 Pro Ampe, ya. Yaitu Pro Asik ala orang awak yang berperbincangkan tentang fenomena-fenomena dan realitas kebudayaan atau budaya Minangkabau di tengah generasi kita hari ini, ya. Yalah, duun sanda peranga, kami informasikan balik Beko pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Kami akan melanjutkan penelusuran kita tentang kearifan lokal Minangkabau dalam topik yang akan kita angkat Beko adalah tentang masih tentang surau dan sarangnya, yaitu reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern. Yalah, kita lanjutkan dulu hiburan-hiburan tu dun sana sananya dun sana. Sabalun kita sampai di jam 9, ya, di kearifan lokal Minangkabau. Kita tinggalkan Hari Perintang Jo Ratna, ya. Dalam lagunya Om Pimpa, ya. Dan berikut kita ke lagu dari Adim MF, Tata Talita serta Tommy Bolin, berjudul Are Are Lungga. Ha, bapuluh kisah yang kena menang, ya. Nyindak are tapi ndak lungga, are are lungga. Itu judul lagunya. Kita nikmati. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Lounge di dapur ternyata menjadi salah satu tempat persembunyian ratusan bakteri. Menurut sebuah studi dari Jerman pada tahun 2017 yang diterbitkan dalam Scientific Reports menganalisis kuman spons di dapur dan menemukan ada 362 jenis bakteri yang bersembunyi di celah-celah spons. Bakteri-bakteri ini bersembunyi hingga 45 miliar per sentimeter persegi, jumlah yang sama dengan yang ditemukan dalam sampel kotoran manusia. Apabila jumlah bakteri tersebut dihitung, maka akan ada hampir 5,5 triliun bakteri yang menghuni spons yang selalu digunakan untuk membersihkan piring makan. Penelitian memang tidak menemukan bakteri jahat seperti E. coli di dalamnya, namun tidak menutupi adanya kemungkinan bakteri berbahaya bagi kesehatan tubuh. Untuk mengatasi hal itu, disarankan mencuci piring dengan menggunakan sikat plastik atau silikon, karena cenderung tetap kering saat tidak digunakan. Sementara, spons memiliki banyak rongga-rongga yang menjadi tempat bakteri bersarang di sana. Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dan sana pendengar, Komando Daerah Militer Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol alah berkomunikasi jo pihak keluarga korban peluru nyasar di kawasan Rektorat Universitas Negeri Padang beberapa hari lalu. Kondisi kedua korban hari ko dilaporkan mulai membaik. Kedua korban yakni seorang warga sipil pria nan mengalami luka di tangan serta seorang mahasiswi UNP nan taluko di bagian pau nan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Rekso Diwiryo atau Rumah Sakit Tentara Padang. Sebenarnya diungkapkan korban dan Kapendam 20 Tuanku Imam Bonjol Kolonel Kavaleri Taufik saat dikonfirmasi RRI di Padang Kepatangko mengatakan sebagai bantuan tanggung jawab jajaran Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol bergerak capek berkomunikasi intensif jopia keluarga kedua korban. Dan Kolonel Kav Taufik menegaskan seluruh biaya penanganan medis dan perawatan kedua korban ka ditanggung sepenuhnya dek pihak TNI guna memastikan mereka mendapatkan pelayanan terbaik hingga sembuh total. Setentang perkembangan penyelidikan, Polisi Militer Kodam Pomdam 20 Tuanku Imam Bonjol bersama tim nan terkait taruh melakukan investigasi mendalam di lapangan. Petugas melakukan olah tampak kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi serta memastikan asal-usul proyektil nan dimukasui. Pihak Kodam mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada petugas nan berwenang.

Dan sana pandangnya Kamar Dagang Industri Kadin Sumatera Barat berkomitmen mendukung tumbuh kembang usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal, khususnya dalam mematenkan berbagai hasil penemuan dan inovasi. Langkah ko diambil melalui kolaborasi strategis bersama berbagai universitas dan perguruan tinggi di Sumatera Barat. Pengurus Kadin Sumbar, Rahim Mardanis, mengungkapkan perlindungan hukum terhadap karya intelektual saat ini ko menjadi hal nan sangat mendasar. Menurutnya, masih banyak hak kekayaan intelektual atau HKI milik pelaku usaha nan rentan disalahgunakan dek pihak lain karena alun tercatat secara resmi secara hukum. Guna mengantisipasi kerugian bagi pelaku usaha lokal, Kadin Sumbar memposisikan diri sebagai pelindung sekaligus fasilitator bagi UMKM. Rahim menegaskan pihaknya tidak hanya sekedar mengimbau, tetapi memberikan pendampingan langsung dalam proses birokrasi pendaftaran HKI.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4

0: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sana Pananga, selamat pagi dan terima kasih Anda tetap bersama Perempat RRI Padang hingga saat ini pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini seperti biasa kita bersama dalam spesial program kita di hari Kamis, yaitu Kearifan Lokal Minangkabau, yang merupakan ruang bagi kita bersama dan saudara pendengar untuk menelusuri, menggali dan mengapresiasi kearifan-kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau ke kita generasi penerusnya. Nah, salah satu warisan mungkin bisa dikatakan yang cukup ikonik ini ya, dan boleh dibilang besar ya, yang diwariskan nenek moyang kita adalah surau. Surau seperti yang kita bicarakan sebelumnya, ya tidak hanya tempat ibadah bagi Minangkabau, tapi tempat penempaan generasi, demikian juga tempat pembinaan-pembinaan lainnya. Nah, dari awal kita sudah memulai penelusuran kita tentang surau ini, Dosa Pedangga, dan kita sudah mulai dari awal sejarah, kemudian perkembangan dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan coba meriletkan, menghubungkan tentang surau Minangkabau masa lalu dengan kondisi kita hari ini, terutama dalam masalah pembinaan generasi. Nah, apakah surau Minangkabau akan kita biarkan berlalu sebagai sebuah sejarah belaka, ataukah surau Minangkabau bisa kita jadikan sebuah potensi besar dengan nilai-nilai dan sistemnya dalam pembentukan generasi, atau dalam membantu mengupayakan membentuk generasi Minangkabau kita hari ini yang lebih paripurna. Nah, untuk itu Dusa Tamananga, kita masih bersama Mamak Tuanku Mangkudun yang alhamdulillah saat ini sudah bersama kita di studio, yang akan mencoba mengupasnya secara tuntas ya, dalam topik yang sudah kami siapkan, reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern. Reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita nanti akan bermain di dua sisi ini ya, sisi historikalnya dan sisi filosofisnya, juga sisi realitasnya hari ini. Oke, baik. Untuk itu saya akan sapa dulu Mama Tuanku Mangkudun. Namun sebelumnya saya ingatkan juga kepada Anda dan sahabat Anda, pendengar dan pemirsa kami di channel YouTube Perempat RRI Padang, bahwa nanti Anda bisa bergabung menanggapi perbincangan ini melalui dua line telepon 0751-812-414 atau di 0811-66-09-240 ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pendengar RRI Perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
0: Waduh, saya mendengar tagline Mama Surau Minangkabau itu luar biasa.
1: Iya, saya bahagia sekali RRI menyediakan ruang ini untuk menggali semua warisan nenek moyang. Iya. Inilah surau kita zaman sekarang.
0: Surau modern ya, Mak ya. Baik, Mak Tuanku, seperti yang saya antarkan tadi, Mak, kita hari ini akan mencoba meriletkan ya, Mak ya, menghubungkan tentang warisan nenek moyang kita, surau yang sudah seperti Ureno sebelumnya, yang sudah terbukti begitu
1: sukses ya.
0: Membentuk generasi-generasi unggul Minangkabau masa lalu, ya, saudara saya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan siapa-siapa aja tokohnya mungkin sudah kita sudah sampaikan. Nah, dengan bagaimana kita membantu nih, tanda kutip ya, kita hanya sampai tingkat membantu barangkali ya. Bagaimana bisa menjadi salah satu potensi pembinaan generasi juga kita hari ini, Mak, sehingga mudah-mudahan kita berharap kalau itu terjadi, generasi-generasi unggul Minangkabau masa lalu itu akan kembali tumbuh kembang gitu, Mak, ya, mengikuti senior mereka yang hari ini juga sudah lebih banyak saya pikir ya, di tingkat daerah, tingkat nasional juga orang Minang masih banyak yang berkiprah. Nah, kita harapkan generasi ke depan juga seperti itu entahnya dengan adopsi-adopsi nilai-nilai dan sistem tadi. Baik, untuk itu Mas Angku, sebelum kita lanjutkan ke perbincangan kita hari ini tentang reaktualisasi nilai dan sistem Surau Minangkabau ini, Mak, ada baiknya ya, kita jemput ke belakang pembicaraan kita, Mak, biar lebih menyatu gitu loh, Mak, dengan yang sebelumnya. Silakan, Mak Tuanku.
1: Baik, terima kasih Bang Adit. Ya, kita sudah membahas perjalanan surau dengan masyarakat Minangkabau. Saya meyakini surau dan rumah gadang itu adalah duo cancang sagaragai dalam bahasa Minangnya. Dua hal yang berjalan serentak di awal pembentukan masyarakat adat Minangkabau. Rumah gadang tempat pendidikan generasi awal, madrasahnya anak-anak sampai umur 5-6 tahun. Surau adalah tempat melanjutkan perkembangan karakter dan keterampilan anak-anak, sekaligus tempat menginap laki-laki, karena laki-laki tidak punya kamar di rumah gadang. Nah, keadaan itu memicu anak-anak Minangkabau lahir di ruang publik lebih cepat, sehingga kemampuan mereka untuk berkiprah di ruang publik lebih cepat atau lebih dahulu dari banyak suku bangsa di Indonesia. Maka surau kemudian melahirkan generasi-generasi emas, tokoh-tokoh yang mampu berkiprah di masyarakat. Kenapa itu terjadi? Sangat diyakini bahwa surau lah yang berperan menyebabkan anak-anak Minangkabau itu cepat mengenali ruang publik, ruang bersama, ruang masyarakat, sehingga mereka tidak canggung masuk dalam percaturan kehidupan bersama. Nah, generasi emas Minangkabau sudah membuktikannya dengan lahirnya para pendiri bangsa sejak zaman-zaman awal ketika Indonesia ingin berdiri, sampai puncaknya pada kemerdekaan Indonesia, di mana ada yang mengatakan 70% dari founding father-nya Indonesia itu dari Minangkabau. Begitu, Bung Adit.
0: Iya, yeah, baik. Baik, Mak Tuanku dan pendengar, kita sudah menyimak hantaran ini dari Mak Tuanku Mengkudun, ya, terutama dari perjalanan surau, ya, hingga saat ini. Nah, Mak, kita sudah kupas tentang sejarahnya, tentang perkembangan kehadirannya, tentang bagaimana fungsi dan perannya di masa lalu bagi anak, terutama anak laki-laki barangkali, Mak, ya, karena disuruh anak laki-laki. Nah, dan sampai kepada hasil yang sudah dipanen istilahnya gitu ya, Mak, ya,
1: oleh dirasakan oleh masyarakat
0: dari surau tersebut. Nah, tidak bisa kita memungkiri kalau rasanya Surau Minangkabau masa lalu itu mungkin hanya tinggal 1-2 yang
1: masih bertahan.
0: Yang lain mungkin tinggal sejarah gitu ya, Mak.
1: Iya. Dan karena sebagian besar sistemnya sudah bubar barangkali, ya.
0: Iya.
1: Sehingga nilai-nilainya pun hampir tidak terwariskan.
0: Baik. Nah, untuk itu, Mak, kita coba masuki topik kita hari ini, yaitu reaktualisasi nilai dan sistem Surau Minangkabau di era modern. Nah, pertanyaannya, Mak, ya, pertanyaan mendasar awalnya begini, apakah masih mungkin itu, Mak, ya, apakah masih mungkin sistem surau dan nilai-nilai yang didapatkan di surau itu kita adopsi, atau mungkin apa istilah sekarang, direaktualisasi tadi, Mak, ya, direaktualisasi lagi dan kalau bisa diadopsi untuk pembinaan generasi kita di era modern seperti sekarang, Mak, dengan segala pergeseran-pergeseran, ya, baik dari segi sosial, ya, kemudian kultur juga mulai bergeser, kemudian juga pola hidup dan gaya hidup mulai bergeser. Apakah surau masa lalu itu Minangkabau yang begitu teruji itu masih bisa kita berdayakan, kita reaktualisasi hari ini, Mak Tuanku? Silakan, Mak.
1: Baik, terima kasih Bang Adit. Saya barangkali kalau dikatakan terlalu yakin tidak juga, tapi saya melihat ada ruang besar potensi untuk kembali menghangatkan. Kenapa? Karena nilai dan sistem yang dimiliki surau itu masih punya kerangka, masih punya wadah yang bisa dihangatkan kembali. Barangkali kalau semacam tungku, tungku itu mungkin lama tidak berapi. Nah, menghidupkan kembali api di tungku itulah reaktualisasi, menghangatkan kembali. Mungkin dari segi fisiknya agak susah. Tapi dari segi nilai dan sistem, masih banyak hal. Sejak awal Bang Adit mengajak saya ke RRI ini, saya minta memakai sebuah istilah atau sebuah moto bahwa acara kearifan lokal ini adalah surau kearifan Minangkabau.
0: Iya, iya, iya.
1: Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ini adalah salah satu nilai dari surau. Surau itu adalah wadah, media, tempat pewarisan nilai. Jadi ketika sebuah tempat dilakukan dan diisi dengan pewarisan nilai Minangkabau, itulah surau. Nilai pewarisan itulah yang ada di surau. Makanya saya sangat berharap surau-surau seperti Surau Perempat ini, tempat mewariskan kembali kekayaan intelektual dan karakter Minangkabau, itu tumbuh di mana-mana. Apapun bentuknya, sesederhana apapun yang akan ditampilkan, kalau hanya sekadar bercanda dalam logat Minang, bahasa Minang, sampai kepada berpantun, mewariskan kembali langgam nantigo, pakaian adat, bungo adat, kuliner adat, langgam pantun, gurindam, seloka, itu semua adalah kekayaan yang bisa diwariskan. Jadi satu di antara nilai surau itu adalah tempat pewarisan kekayaan masa lalu dari nenek moyang, dan itu sangat relevan untuk dilanjutkan. Jadi satu sudah kita lakukan sebenarnya di ruang RRI ini dengan beberapa acaranya, bukan hanya acara kearifan lokal ini. Kita sudah melakukan pewarisan. Nah, itulah nilai surau. Wadah, tempat, media untuk mewariskan nilai-nilai. Jadi, sangat yakin saya, peluang sangat besar untuk mewariskan. Kenapa? Nilai-nilai yang dulu menghasilkan generasi emas itu ada di wadah yang bernama surau. Maka nilai itu kita lanjutkan. Itu yang pertama, Bung Adit. Kemudian banyak nilai lain yang bisa kita gali nanti. Misalnya sistem pewarisan surau itu memakai kato pusako dari adat, bahwa pewarisan itu untuk seluruhnya, inklusif. Anak cik kemenakan sebuah. Tidak eksklusif, tidak dipilih-pilih orang yang akan mewarisi itu. Bayangkan di surau masa lalu itu, ketika seorang mama di surau kaum menyampaikan sebuah petuah adat, sebuah tambo atau bercerita tentang kabang kepada pengunjung surau atau jamaah di surau itu yang anak-anak muda, itu dia tidak memilih-milih mana yang anak, mana yang kemenakan, semua satu. Anak, cie, kemenakan sebuah. Jadi pendidikan yang inklusif, tidak berkasta-kasta lah kira-kira gitu ya. Termasuk juga dalam pendidikan karakter sampai pendidikan fisik, bela diri, itu semua dilatih. Jadi apapun keadaan peserta didik, dalam tanda petik ya, peserta di surau itu, si mama tidak akan membiarkan satu pun anggota surau itu yang tersisih. Latihan silat semuanya berlatih, latihan pidato adat semuanya berlatih. Nah, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak-anak yang akan dibully atau disisihkan dalam kelompok. Itu nilai, nilai inklusif. Tadi nilai pewarisan, nilai inklusif. Kemudian nilai kebersamaan. Nah, yang dibentuk di surau itu nilai kebersamaan. Ado samo dimakan, ndak ado samo ditahan. Sehingga bayangkan kalau surau kaum itu misalnya dapur rumah gadangnya sedang tidak berasap ketika ada peristiwa kemalangan misalnya, sehingga di rumah gadang orang tidak memasak. Sehingga orang di surau itu tidak ada yang akan dimakan. Itu akan datang saja dari tetangganya mengantarkan antalah tuh makan tuh orang di surau ambacang habis kena musibah. Itu selalu terjadi begitu. Nilai kebersamaan, nilai gotong royong itu sangat terasa. Sampai hal-hal yang paling sederhana atau yang paling miring, ketika yang muda-muda itu malam-malam pergi keliling kampung, mereka bersama-sama mengambil sesuatu di ladang mereka untuk mereka masak, menangkap ikan atau menggali ubi kayu untuk dibakar. Itu mereka lakukan bersama-sama. Kebersamaan itu menimbulkan rasa keakraban dan menimbulkan keindahan tersendiri hidup mereka di surau yang pada dasarnya tidak nyaman-nyaman amat. Bayangkan tidur di surau dengan modal hanya satu kain sarung. Nah, jadi ada nilai pewarisan, ada nilai inklusif, semuanya tertampung, nilai kebersamaan. Tiga itu saja nilai surau bisa dilanjutkan untuk pendidikan karakter generasi muda di kampung, di kaum, atau sampai di nagari, itu luar biasa. Nah, kita bisa gali nilai-nilai lain yang mungkin banyak sekali. Ada seorang dokter di Universitas Negeri Padang yang meneliti nilai-nilai surau yang dikembangkan di masa lalu Minangkabau. Dia menemukan tidak kurang 27 nilai. Nah, yang saya baca tiga itu hanya bagian kecil saja dari nilai yang ada di surau. Nah, itu yang saya katakan, Bung Adit. Kalau kita ingin mereaktualisasi Minangkabau melalui surau, ya, yang paling mungkin dan paling bisa dilanjutkan itu adalah pewarisan nilai. Nah, nilai-nilai itu ada di surau. Surau itu ada sistemnya. Nah, sistemnya juga bisa kita kaji nanti. Bagaimana atau bagian apa yang bisa kita lanjutkan. Begitu, Bang Adit.
0: Baik, baik, baik. Luar biasa. Ya, Dusun Abrangga itu penghantar dari Mak Tonggomong Kudun tentang nilai-nilai yang mungkin bisa kita relasikan dengan bina generasi kita hari ini ya. Pertama ada nilai pewarisan, ada nilai inklusivitas, kita mah inklusif. Kemudian ada nilai kebersamaan yang memunculkan keakraban. Nah, baik. Mak, kita coba mengurai lebih jauh tentang nilai-nilai ini. Namun sebelumnya saya sampaikan kembali ke Dosa Penanga-Penanga yang sedang bersama kami di 92,4 MHz ataupun di digital dan juga di live streaming Pro 4 RRI Padang ya, di laman rri.co.id. Ya, Anda silakan yang ingin bergabung nanti di tengah perbincangan kami, Anda bisa masuk di 812414 ataupun di 08116609240 ya. Baik, sekarang saya akan coba bincang-bincang kembali dengan Mak Tuan Kumangkudun. Nah, Mak, pertama yang ingin saya ulas dulu, sepertinya Bapak Mama ingin mempertegas bahwa mari kita coba merubah mindset kita tentang surau. Itu barangkali
1: betul, ini, betul, ya. Betul,
0: betul. Artinya apa? Kalau masa lalu ketika kita menyebutkan kata surau, yang terbayang pertama pastilah
1: fisiknya.
0: Kayak gitu ya, Maya.
1: Betul.
0: Fisiknya yang berbentuk bangunan tanpa apa ya?
1: Tanpa bilik.
0: Iya, tanpa bilik. Kemudian lepas dan di atapnya runcing ke atas gitu ya, Maya, dengan tiga tingkat dan segala macam. Nah, kalaulah itu yang masih tertanam di mindset kita, barangkali seluruh pembicaraan kita hari ini akan gagal.
1: Gitu ya, iya, kita akan dianggap bermimpi.
0: Bermimpi, bernostalgia gitu ya, Mak ya. Nah, kita sepertinya harus merubah dulu mindset bahwa ketika mendengar kata surau, jangan lagi bayangkan bangunannya.
1: Sepakat, jangan hanya fisiknya.
0: Jangan ya. Hanya fisiknya, ya. Sepakat, Mak Gerena ya?
1: Iya, jadi kalau kita ingin reaktualisasi, revitalisasi, atau mengangkat kembali, jangan membayangkan hanya sosok bangunan saja, karena ada isinya. Isinya ya. Itulah yang harus kita bongkar.
0: Begitu, Bang. Dan kalau kita bicara masalah dampaknya di sejarah masa lalu ataupun di bukti-bukti yang sudah memperlihatkan ke kita bersama, hasil surau itu kan juga bukan karena persoalan fisiknya.
1: Bukan
0: karena fisiknya. Iya kan Mbak ya. Fisiknya apalah, rumah lepas gitu ya. Iya. Tanpa bilik, tidurnya di lantai, segala macam.
1: Iya.
0: Tapi justru masuk ke toko-toko. Nah berarti yang masukkan bukan fisiknya nih.
1: Bukan fisiknya
0: ya. Iya. Tapi adalah nilai dan sistem yang dijalankan atau yang muncul di surau tersebut Mbak ya.
1: Betul.
0: Artinya begini Mbak, barang lima ya. Bisa aja kita nanti ketika jadi surau yang terbayang perempat timpamanya Mbak ya.
1: Ah betul. Iya. Makanya saya nekat memakai selalu ungkapan surau perempat.
0: Iya, ya. Atau
1: karena ini sudah memakai satu nilai pewarisan.
0: Iya, iya. Atau mungkin terbayang media sosial, itu umpamanya
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Katakanlah channel ya, iya. Atau ya berbagai platform media sosial, itu iya. Bisa jadi surau sesungguhnya.
1: Iya, gitu. Kenapa saya sudah menulis beberapa di jurnal bahwa surau sudah ada di media sosial atau di media maya. Beberapa tulisan saya judulnya itu surau di media maya. Begitu Bang Adi.
0: Iya. Baik. Nah, nanti mungkin tinggal kita bagaimana men-settingnya surau di dunia maya itu ya, Maya.
1: Betul.
0: Kalau
1: betul.
0: Surau masa lalu ada anak sasiannya,
1: iya.
0: Ada nih omaknya kan gitu ya, Maya.
1: Betul.
0: Nah, sekarang mungkin kalau kita bicara dunia maya sosial mungkin agak sedikit longgar ya, Maya. Sedikit semacam jatuhnya ke ya aktualisasi dirilah gitu ya, Maya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang bagaimana ada tunggannainya, ada mamaknya yang mengontrol.
1: Itulah dia, itu sistem yang akan kita bicarakan nanti.
0: Nanti ya, Maya. Oke. Okay. Iya. Baik. Kita masih berbicara di nilai. Nah, Mak, tadi dibilang semacam nilai pewarisan, Mak.
1: Betul.
0: Apakah pewarisan itu yang terdiri di surau itu yang kita bisa ambil hari ini itu, Mak? Dari sisi mananya, Mak melihat itu bisa kita reaktualisasi untuk hari ini, Mak Tengku. Padahal kan wadahnya ada berbeda tuh Mak ya.
1: Iya betul.
0: Dulu ada tempat khusus, mereka datang memang sengaja datang ke sana, mereka dikumpulkan anak-anak lelaki itu, kemudian mereka menyatu di sana dan dibimbing oleh mamaknya dan diwariskan lah di saat itu.
1: Betul.
0: Nah saat
1: betul.
0: Ini kan maaf Mak ya, mamak sendiri dengan kemanakan kan sekarang ada
1: jarang bertemu.
0: Nah itu yang maksud saya ya.
1: Iya.
0: Jarang bertemu dan ada kadang-kadang ada gap waktu dan ruang gitu ya,
1: betul,
0: Mak ya.
1: Betul.
0: Gap kesibukan juga. Nah, ya. Bagaimana kita mencoba merelatekan ini, Mak Tengku?
1: Iya, kita pakai saja ilmu orang lain untuk ini. Bahwa nilai itu bisa dalam bentuk kognisi, pengetahuan, bisa dalam bentuk afeksi, bisa dalam bentuk psikomotor. Ya. Yang bisa kita wariskan itu ya tiga hal itu. Pengetahuannya, sikapnya, tingkah lakunya. Nah, seorang guru di surau masa lalu itu tiga-tiganya itu menyatu dengan dirinya di dalam surau itu ditatap dan dilihat ditiru sepanjang hari oleh penghuni surau anak kemenakannya. Nah, bagaimana kognisi pengetahuan itu diwariskan, pengetahuan Minangkabau diwariskan, pengetahuan Islam diwariskan, bagaimana sikap Minangkabau, sikap Islam diwariskan. Bagaimana tingkah laku Minangkabau diwariskan. Nah, kita pakai tiga hal itu. Nah, kalau di surau dulu kan semuanya diajarkan tatap muka. Tidak harus tatap muka. Sekarang bisa dilakukan melalui siaran seperti ini. Kita bisa mewariskan nilai-nilai itu, baik nilai pengetahuannya, nilai sikapnya, nilai tingkah lakunya bisa kita lanjutkan mewariskannya. Nah, tentu saja kita agak merambah sedikit ke dalam sistemnya ya. Surau itu dalam bahasa Kato Pusakonya Tiok Lasuang Bayam Gadang. Tiap surau itu punya tokohnya, punya sandarannya. Surau kaum itu sandarannya seorang mamak kepala waris biasanya. Dan penghulu akan datang sekali-kali untuk meninjau keadaan surau kaum itu. Kemudian ada surau kampung yang mengemasi atau mewadahi masyarakat sekampung. Nah, yang paling besar itu surau nagari. Nah, surau nagari itu tokohnya itu dikatakan orang jinih nanampe. Jadi nanti kita bahas sistemnya. Di surau nagari ada tuangku ampe, kalau dalam beberapa nagari disebut, tapi orang menyebutnya orang jinih nanampe. Orang jinih nanampe ini adalah tokoh-tokoh yang punya kemampuan mumpuni dalam hal agama dan adat. Nah di sana ada orang jenis nanampe perangkatnya malin itu. Ada imam, ada khatib, ada bila, ada qadi. Nah itu empat tokoh yang mengayomi sebuah surau nagari. Mereka lah yang mewariskan ilmu adat dan ilmu agama kepada masyarakat nagari. Nah itu sistemnya. Nah apa yang diwariskan? Ya tiga hal tadi itu. Ya komisi, ya afeksi, ya psikomotor, ya pengetahuan, sikap dan tingkah laku. Kalau seorang sudah jadi tengku imam, itu seluruh nagari akan hormat, menghormati beliau sebagai seorang imam. Kalau dia tuanku khatib, seorang kati, kata-katanya didengar. Ya. Kalau dia seorang bila, azannya itu paling dihafal oleh masyarakat. Nyak bila senang azan. Mereka akan mudah terpanggil untuk kembali ke surau, ke masjidnya. Surau nagari itu sebenarnya masjid jami atau masjid raya sebuah nagari. Nah begitu Bung Adit. Artinya pewarisan itu dengan tokoh. Tidak bisa pewarisan tanpa kehadiran tokoh. Tokoh itu tokoh yang dibesarkan. Diamba kadang dianjung tinggi. Sekarang masih ada yang melakukan itu di sekitar wilayah Pariaman. Satu kampung atau satu nagari biasanya mengirim di antara anak kemanakan mereka yang pantas menjadi tuanku di masa depan untuk belajar agama. Nanti ketika dia pulang ke kampungnya setelah mendapat pengetahuan agama atau sudah sarjana, dia akan diangkat jadi tuanku untuk mengelola sebuah surau atau sebuah sekarang tentu masjid ya. Maka di sekitar Pariaman masih ada surau-surau tuanku. Nah ini sistemnya. Ya. Ya, kalau sistem ini kita lanjutkan, maka yang harus bergerak itu bukan lagi orang per orang, tapi masyarakat. Sebuah kampung harus menggerakkan sistem melahirkan tuanku di kampungnya. Sebuah negari harus memikirkan cara mengirim anak kemenakan mereka untuk melahirkan tuanku di kampungnya, di negarinya. Untuk mengisi masjidnya atau masjid rayanya atau surau gadangnya. Untuk memberi wadah bagi ayam gadang di lasuang nagari mereka. Begitu Bang Adit.
0: Iya, baik. Jadi intinya bahwa nilai-nilai itu tetap bisa kita adopsi hari ini ya, Maya.
1: Sangat ya, mungkin.
0: Sangat mungkin, sangat mungkin ya. Dan yang menariknya tadi kita coba mendekatinya dengan teori-teori modern bahkan ya, ada kognitif ya, Mak ya.
1: Betul.
0: Pengetahuan gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga ada afektif ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Dan afektif dalam pengertian pemahaman ya, Pak, apa tuh, Mak ya?
1: Ya, afeksi itu sikap.
0: Nah, sikap ya. Dan kemudian ada dalam bentuk psikomotorik ya,
1: iya, laku. Tingkah laku.
0: Tingkah laku. Nah, dari ketiga ini, Mak, menurut Mama, kalau kita coba memecahnya kembali, kalau pengetahuan mungkin perlu kita lewat seperti ini tema ya. Bisa lewat seperti
1: kalau
0: ini.
1: Kalau pengetahuan mungkin punya wadah yang lebih banyak.
0: Banyak
1: termasuk
0: ya.
1: Menulis buku, nah. Media, apapun bentuk medianya, cetak, elektronik, audio seperti RRI atau televisi, masih punya tempatnya.
0: Nah, sekarang yang juga jadi tanda tanya, Pak, persoalan sikap.
1: Nah.
0: Dan psikomotorik ini, Pak. Nah, artinya sikap dan apakah di sini akan berhubungan nanti dengan keteladanan gitu lah, dengan contoh
1: jelas sekali
0: yang Om bilang tadi gitu ya. Oke, kita akan coba gali ini nanti terus pendengar setelah yang berikut ini. Dan kami ingatkan kembali ternyata ada yang mau masuk Maya. Kita
1: ya, silakan
0: ya, daripada nanti terputus ya. 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aditya dan
0: Matuanku Mangkudun.
2: Ya. Matuanku Mangkudun.
0: Iya, baik.
2: Itu Majid.
0: Iya.
2: Yang di Bekian dulu itu kan, yang bunuh Bekian dulu itu di surau yang Rimbo Jariang itu lah. Memang berkesan banget bagi diri. Soalnya cucuk do ala-ala nagari, misalnya Selawat Dulang, atau orang misalnya lomba MTQ kan, kalau dulu kan MTQ nama 20 nama lupa
1: gue. Khatam Quran.
2: Ah yo khatam Quran. Ayo. Ah jadi situ pernah ibu mengaji dulu kan dapat juara 7. Kalau dulu kan orang kalau mengaji kan dapat apa bintang emeh dulu kan benar kambing.
1: Ah iya, ambo melo kambing dulu bu.
0: Ambo mangke TV lo.
2: Ya bagus
0: lah tadi. Iya alhamdulillah waktu itu bu.
2: Alhamdulillah lah, kalau ibu
1: jarak tinggal
2: dulu peralatan
0: aku
2: waktu
0: bintang
1: ameh bu, ya.
0: Ya, bintang ameh.
2: Bintang ameh itu yang aku kan nanti adik tahu nak yang Kartini L dia aku di Simpang Kelumpang.
0: Ah iya iya.
2: Ah ini juara dari sebatu siapa? Dan namanya tuh.
0: Lama tergila mak.
2: Oh waktu si Maria Tul.
0: Iya oke.
2: Ah tu jarak dia dekatkan bana mak. Tapi kini tu luar negeri saya lihat surau tu. Ayah bagi si Mas Wangsu tadi itu ada bila namanya kan Nuh Yusarono Raja lah. Ah ini tadi kalau ini ajar aku bisa bila bila bila nak bila orang gua bila nang
0: bila macam ni.
2: Ah jadi kini tu dipindah lo surau tu masih ada. Cuma kini ramai orang di musala Armukarabin kasih gurun. Ah situ tu masih dia dokannya tu alek-alek nagari tu. Kalau waktu ulang tu tarik aja tu. Kasih bila batu. Sekali setahun gitu jadi ramai
0: nah, pada berlaku bu Nur
2: ya?
0: Nah persoalannya untuk hari ini Bu Nur, jadi untuk kondisi modern kini kok apakah nilai-nilai seperti itu menurut Bu Nur masih bisa dilanjutkan enggak ya?
2: Masih bisa kan soal masih ada gen orang tua-tua waktu itu yang masih di kan pelampu atau bila-bila itu masih bisa.
0: Baik.
2: Dilestarikan dia kan seperti di Al-Mukarabin itu saja kan masih dilestarikan sampai kini. Pasti gurun lele tahu adik pasti gurun kan?
0: Oh insya Allah. Oke Bu Nur ada yang kita tanyakan
2: ya,
0: Bu.
2: Terima kasih banyak ya Mak Tuanku.
1: Terima kasih Bu Nur.
2: Iya sama-sama.
0: Ya Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur ini semacam support luar biasa nih Mak Tuanku ya.
1: Ya itu bukti aja Bu.
0: Iya testimoni ya.
1: Bahwa pewarisan itu masih berlanjut. Pengetahuan, keterampilan masih berlanjut. Dari generasi tua ke generasi muda melalui wadah yang sekarang namanya musala tidak masalah. Itu kan sosok fisik saja nilainya berlanjut.
0: Iya betul betul. Oke, Mak, ini ada yang mau gabung juga, Mak?
1: Ya, silakan.
0: Kita
1: silakan.
0: Coba terima, Mak ya. Di 08166092240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, buzur.
3: Iya betul.
0: Nah, kok dun sanak kita yang baru pulang kampung Mak dari Bogor.
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Silakan buzur.
3: Pak Tuanku, saya betul-betul awam banget dengan masjid apa namanya ini pulau ini ya. Jadi kan untuk laki-laki ya, anak laki-laki ya.
0: Betul bu.
3: Begini, saya nggak melihat itu ada di tempat saya tinggal ada masjid, tapi nggak ada yang begitu. Jadi menurut saya juga punya cucu laki-laki baru kuliah, terus bisa nggak dia ikut? Saya anjurkan tuh ikut yang begitu, tapi bagaimana caranya? Gimana? Kan bukan tidur di surau lagi kan, tidur di rumah. Jadi kalau saya melihat sekarang mereka itu dihukum tugas di kafe-kafe.
1: Betul.
3: Pulang tengah malam Pak Ustaz. Jadi saya memang sengaja ke Padang ini mengunjungi saya itu karena dia laki-laki. Dan kita lihat sekarang di Padang ini berkembang juga seperti yang terjadi di Jakarta, di mana-mana, di Bandung. Itu ada istilah-istilah gitu loh. Jadi maksud saya bukan mendiskreditkan LGBT enggak, tapi saya memang enggak suka. Saya kalau bisa anak-anak mahasiswa ini bisa juga diarahkan ke situ untuk tidak selalu dia di kafe-kafe itu. Tapi saya enggak tahu caranya. Saya pernah marah sama dosennya nanti. Jadi gimana caranya minta tolong ke Pak Tuanku, anak ini digiring juga ke masjid.
0: Itu aja. Baik.
1: Terima kasih Bu Nur. Ini Bu Nur ini pendengar setia RRI.
0: Pendengar setia.
3: Iya, saya pendengar setia. Sejak saya di Padang, kalau dengar daripada TV sama dari RRI.
0: Alhamdulillah.
3: Ingin tahu semua, karena saya itu awam banget. Dan kecil saya di Jawa, ya di Bandung, Jakarta. Jadi sekarang dengan tua ini, saya sudah tua, saya ingin mengikutkan ke anak-anak putri saya. Iya. Supaya mereka mengerti juga. Itulah Pak Tuanku.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Zur. Ini mengembirakan sekali Ma ya.
1: Iya. Jadi ini tantangan Bu Adit. Ya. Saya sangat respect dengan harapan dari Bu Zur ini. Jadi yang beliau minta adalah sistem ini Bu Adit.
0: Iya, sistem.
1: Bahwa sistem surau itu adalah tempat aktivitasnya generasi muda. Jadi kalau tadi Bu Zul mengatakan di mana perempuan di surau, ada di Surau Nagari. Surau Nagari itu ada pengajian untuk perempuan, ada latihan untuk perempuan. Jadi kalau surau kaum itu laki-laki saja.
0: Oh gitu ya.
1: Surau
0: ya?
1: Kampung itu laki-laki saja. Kalau Surau Nagari, masjid raya itu tempat seluruh masyarakat Nagari, maka ada wadah untuk kegiatan perempuan. Nah, sistem yang diminta Bu Zur tadi, bagaimana generasi muda itu punya tempat, punya ruang bersama untuk bersantai, menambah ilmu, karena mereka sekarang pergi ke kafe-kafe. Nah, ada saudara kembar ruang publik surau itu namanya lapau, Bu. Nah, biasanya di samping surau ada lapau. Nah, sekarang namanya kafe. Nah, ada beberapa surau masjid sekarang sudah mengembangkan, di Padang saya belum dengar, tapi di beberapa masjid di kota besar di Indonesia mengembangkan masjid yang lengkap dengan wifi-nya. Mereka buat kafe. Di Padang ada beberapa masjid yang punya kafe, tapi saya tidak tahu punya wifi atau tidak. Dulu Masjid Taqwa itu lengkap di sekelilingnya. Masjid Taqwa di Pasaraya itu lengkap, ada warung, ada lapau, ada toko buku bahkan. Nah, beberapa masjid saya lihat juga punya kafe, punya lapau, tempat nongkrong. Sebab kalau di dalam masjid tentu tempat ibadah, tapi kalau mereka masih ingin di sekitar masjid, maka yang paling mudah mengikatnya dengan wifi itu. Kenapa tidak masjid punya wifi? Mudah-mudahan Smart Surau memasukkan ini itu, jadi salah satu programnya. Bahwa masjid, wadahnya boleh masjid, tapi nilai surau, nilai tempat orang beraktivitas, tadi kita katakan bukan hanya pewarisan pengetahuan, pewarisan sikap dan tingkah laku itu hanya dengan aktivitas, kegiatan. Misalnya ada pelatihan silat. Kenapa hanya silat? Silakan saja seluruh bela diri dari luar itu berlatih tapi di halaman masjid. Nah, karena dulu sile Minangkabau itu diwariskan di surau, itu bukan satu sumber. Bahkan ada sile harimau, sile kambing hutan segala macam itu impor dari negeri Bhutan, negeri Siam. Kenapa tidak taekwondo, kungfu, segala macam punya wadahnya di surau. Tempat berlatih.
0: Tergantung nanti minatnya kemana gitu ya.
1: Iya. Tidak harus kita menutup diri. Oh di surau silah. Tidak harus. Kenapa tidak? Surau karena dia punya masjid raya, punya halaman yang luas. Silakan semua aliran berdiri berlatih di sana. Sile ada, taekwondo ada, kungfu ada, karate ada, silakan saja.
0: Yang penting nilainya ini Ma ya.
1: Nilai pewarisnya, nilai untuk bersama.
0: Kemudian perlakunya, sikap dan perilaku gitu ya Ma ya.
1: Ya, mungkin kita tambah nilai tadi Bang Adit. Nilai kegiatan bersama.
0: Betul.
1: Nah, inklusif tadi kita katakan itu menampung apapun perbedaan anak kemenakan yang ada di surau itu untuk mengembangkan diri. Kemudian nilai kegiatan bersama. Di surau itu tidak ada kegiatan sendiri-sendiri kecuali untuk zikir ya. Untuk beribadah, tapi yang lainnya kegiatan bersama. Nah, kegiatan bersama itu antara lain seperti yang dikatakan Bu Zur tadi, bagaimana generasi muda itu tertarik ke surau itu untuk bersama-sama mengerjakan tugas kuliah karena di sana ada wifi misalnya kan. Ada internetnya di sana. Ada kafenya di sana. Beberapa masjid saya lihat sudah punya kafe, Bung Adit. Mungkin ada yang sudah punya internet juga. Inilah pewarisan sistem surau. Ketika surau jadi tempat berkegiatan seluruh anggota masyarakat 24 jam.
0: Iya. Dan begitu, kita sekarang di Kota Padang punya program pemerintah
1: Smart
0: kita
1: surau.
0: Smart Surau emang ya.
1: Mudah-mudahan bisa mencapai ke sana seperti diharapkan Bu Zur tadi, sehingga anak beliau, kemanakan kita semua, punya kerinduan ke surau karena semua harapannya bisa terpenuhi oleh surau.
0: Ya. Semua pencariannya bisa dijawab di surau, tema ya.
1: Betul, betul.
0: Oke. Baik, Mak Tangku, ya, menarik sekali perbincangan kita dan juga tanggapan pendengar kita. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, Mak ya. Baik, desa pendengar tetap bersama kami di Perempat dari Padang dalam kearifan lokal Minangkabau.
4: Salah satu permainan anak nagari Minangkabau menggunakan bola dari anyaman rotan yang dijalin disebut Sipak Rago. Permainan yang dilakukan 6-10 orang ini tidak hanya mengandung nilai estetika, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat Minang. Jika dilihat bola rago, bagian dalamnya memiliki rotan 3 buah yang dianyam. Angka 3 mewakili struktur kepemimpinan di Minangkabau yang dikenal dengan Tali Tigo Sapilin, terdiri dari Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai. Sedangkan jalin 4-4 pada bola rago bagian luar erat kaitannya dengan falsafah adat Minangkabau yang dikenal dengan istilah Kato Nan Ampe, yaitu Kato Pusako, Kato Mufakat, Kato Dahulu, dan Kato Kudian, serta 4 tata cara bertutur kata, yaitu Tahu Jonan Ampe, Kato Mandaki, Kato Malereng, Kato Manurun, dan Kato Mandata. Yang diutamakan dalam permainan Sipak Rago adalah kekompakan dan adanya sikap saling menghormati antara sesama pemain.
5: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
0: Baik, Matangku, kita masih di perbincangan kita tentang reaktualisasi nilai dan sistem surau Minangkabau di era modern. Nah, kita sudah masuk modernnya sedikit tadi, wifi gitu ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Ada smart surau gitu ya,
1: Mak
0: ya. Baik, baik. Baik, ada senang menangkan. Kalau ada dan Anda ingin bertanya, kita masih punya waktu lebih kurang 10 menit lagi sebelum berakhir ya. Silakan di dua line telepon kita 812-414 atau 08-1166-09240. Baik, Mak. Kita lanjutkan perbincangan kita, Mak Tuanku. Jadi, menariknya tadi sudah mulai nampak benang merahnya, ternyata masih memang masih bisa diterapkan ini, Mak Tuanku ya.
1: Dan sebagian sudah mencoba sudah untuk mencoba melanjutkannya.
0: Nah, kembali ke persoalan apa tadi, Mak? Pendidikan atau istilahnya tempat pewarisan perilaku dan sikap dan perlaku tadi. Barangkali ini hari ini yang sangat-sangat krusial untuk kita perbincangkan, Mak. Tapi ini ada telepon lagi, Mak. Kita tanggungkan lagi, Mak. Iya, di 08-1166-09240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adit.
0: Baik, Pak Raja Kaci.
1: Pak Raja Kaci.
6: Iya, Adit.
0: Baik, silakan, Pak Raja Kaci.
6: Kaci, Bung Adit.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam, Pak Raja Kaci.
6: Iya, Mak. Aku sangat menarik apa pembahasan pagi itu, Mak. Aku punya adoleter asur, Mak. Nilai-nilai yang ditentukan tadi, Mak.
1: Iya.
6: Nasan kognitif anak kemasan, kemudian psikomotor, dan atletisnya kan tidaknya terkembang secara wajar sesuai dengan pasir. Sesuai dengan pasirnya, Mak.
1: Iya, betul.
6: Untuk itu, Mak, diaktualisasikan ke surau kini kan enggak payah, Mak. Menurut penafsirmu, berarti menurut penafsirmu itu jalan satu jenisnya atau perkembangan zaman elektronik ini, Mak, dan internet. Jadi, kali, Mak, itu nampak pertemuan kita dua, Mak, mengenai tentukan surau dulu, pembangunan surau dulu, Mak.
1: Yeah.
6: Kok diaktualisasikan kini jauh berbeda, Mak.
1: Mm.
6: Karena kalau dulu surau itu dibangun tanpa biaya. Nah, dengan semangat kegotong-royongan.
1: Betul.
6: Kalau kini kok, kan dahulu budget, Mak.
1: Ya. Proposal.
6: Kalau dulu nak ada ya, kalau dulu nak ada budget tu mah.
0: Ya. Budget apa suruh?
6: Kena ada pun dunia, boleh ada dunia ke apa? Ya, ya. Dan menurutkan, bolehlah surutan. Jadi, tak mungkin wujud KPM mak dia diaktualisasikan gini.
0: Ya, ya,
6: betul. Waktu itu, dulu mak kan pernah mengatakan, dia secara model.
0: Ya, ya, ya.
6: Apakah bisa? Itu masih bisa, kan?
1: Mudah-mudahan.
6: Ya, nah, ya. Kira-kira komentarmu itu, mak.
1: Menarik, menarik.
6: Kini ni bersih, lihat. Mau bertang kau dengan tawa yang tidak curam bersih.
0: Ah, lain.
1: Oh, kata betul-betul.
0: Iya, betul-betul ya. Kini terlalu dengan tawa, terlalu dengan tawa, Pak. Para juga cik.
6: Inilah, Pak. Bang.
0: Oh, lain,
6: Pak. Ini kita dengan tawa, mak.
0: Oh, baik.
6: Kurang. Sibang nggak perlu pilihan, itu kan pilihan ya.
0: Ya sekali, ya sekali tiba surau ke Rifan Lokal, kok datang ke studio lama ya, Pak? Oke, Pak. Iya, Pak.
1: Makasih, Pak Raja Kaca.
0: Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Raja Kaca ya. Di Padang pastinya. Ya, lalu lihat Mentawai. Sepertinya masih ada yang ingin bergabung, Pak.
1: Iya, silakan.
0: Terima kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke. Ya betul. Assalamualaikum. Baik. Oke, Mak, kita punya waktu 5 menit, Mak.
1: Ya, yang pertama dari Pak Arayo Kacia. Ini sistem ketika surau ditegakkan di masa lalu itu, itu benar-benar gotong royong, tidak ada yang membuat proposal lah kira-kira begitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Hanya ada perintah dari mama atau penghulu atau pusiak bule, awak managaan surau atau mempeloi surau hari itu, datanglah. Itu saja, sampai kepada seluruh masyarakat di negari, di kaum, mereka akan datang membawa apa yang mereka miliki. Gotong royong. Jadi proposal bagaimana bentuknya segala macam di lapangan turun semua itu. Melancar sepiko, biko. Mereka semua berunding dan bersepakat di lapangan. Kalau sekarang gotong royong juga, tapi yang datang itu hanya uang.
0: Yeah.
1: Nanti diserahkan kepada sebahagian orang yang punya waktu untuk mengurusnya. Ya. Mungkin yang di katakanlah dikritisi oleh Pak Radio Kacia, bagaimana kalau sistem kebersamaan masa lalu itu diaktualkan kembali, bahwa apa yang akan dilakukan di sebuah surau, di sebuah masjid, di sebuah musala, itu memang hasil bersama, bukan hasil pikiran sebahagian kecil. Proposal yang berubah-ubah misalnya. Ya, kita mendengar juga keluhan ada masjid yang duitnya dapat banyak tapi tiap saat berubah bangunannya, masjid bongkar pasang katanya. Mudah-mudahan itu hanya satu oknum saja. Ketika pembangunan itu terpusat keputusannya kepada satu atau beberapa gerintir orang, masyarakat merasa tercengang saja dengan perubahan-perubahan yang tidak melibatkan mereka. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Dan itu bukan nilai surau. Nilai surau itu bersama sejak awal sampai akhir. Termasuk yang disampaikan Bu Zur tadi menarik itu. Kenapa kegiatan di sekitar surau itu terjaga? Karena ada waktu jedanya. Ketika azan dikumandangkan oleh Tuanku Bila atau Nyak Bila, maka semua kegiatan berhenti. Jadi kalau kafe ada di surau, kafe ada di masjid, maka kontrolnya adalah waktu sholat. Kalau ya bagi yang pernah ke negeri-negeri di Timur Tengah, di Mekah misalnya, atau di sekitarnya, kalau sudah azan itu semua tutup warung semua, itu ditinggalkan saja. Tidak ditutup, tidak dibiarin aja terbuka. Tidak orang tidak berani, tidak mau, tidak ada pencuri lah kira-kira.
0: Siapa yang menggoy kehilangan apa ya, Maya?
1: Nah, barangkali mudah-mudahan harapan Ibu Zur itu didengar oleh pihak pengelola masjid kampus. Kenapa tidak di sekeliling masjid itulah kafe-kafe dikembangkan, WiFi diperkuat di sekitar masjid itu, sehingga otomatis ketika azan berkumandang, kafe itu ditinggalkan atau ditutup lah harusnya. Orang semua dan masuk masjid. Dan terkendalilah perilaku psikomotor mereka, sikap mereka. Walaupun mereka bermain internet, menelusuri, menjelajah ruang maya di kafe, tapi kafenya sekitar masjid pasti tidak akan menggunakannya untuk hal-hal tidak benar.
0: Tidak benar.
1: Jadi kontrolnya karena dia di dekat masjid.
0: Kontrol moral juga terjadi
1: di sana. Iya, di sanalah sikap terjaga, perilaku terjaga.
0: Baik.
1: Sangat bagus usulan Bu Zur itu, termasuk yang rekan Pak Rajo Kacia itu, bagaimana agar surau, masjid, musala itu benar-benar mewarisi nilai.
0: Iya.
1: Masa lalu ketika di, apapun yang dilakukan di masjid itu bersama, basamo maku menjadi, bukan oleh sebagian kecil atau satu dua yang memegang tampuk dalam tanda petik kekuasaan untuk menghitam putihkan perkembangan sebuah masjid.
0: Jadi memang kata mufakat lah.
1: Itu dia.
0: Itu dia. Kata mufakat seperti yang menguraikan sebelumnya nih, Maya.
1: Iya.
0: Di antara kata-kata dan lampu itu adalah kata mufakat, katanya, Maya.
1: Kata mufakat.

0: lah yang harus dipakai ketika kita dan, menjalankan surau atau
1: dan masalah gotong royong membangun tadi, Mak, saya jadi terinspirasi juga, Mak. Kalau dulu kan kamu bilang siapa yang bawa bawa apa kayu, siapa yang bawa daun-daun ini dan apa namanya, Mak?
0: Rubio.
1: Sekarang mungkin bisa juga kita apa? Kita reaktualisasi, Mak. Siapa yang ngasih semen,
0: mau gitu,
1: langsung langsung naturanya. Nah. Siapa yang ngasih apa? Aseng. Iya. Siapa yang ngasih besi segala macam kan bisa juga
0: lima ya. Iya, ya sekarang kan orang ingin praktisnya saja, sudah uangnya sajalah. Barangkali itu juga karena pengaruh keputusan itu tidak lagi di dipersamakan.
1: Dipersamakan.
0: Harusnya dipersamakan sehingga mereka turun ya maksimalnya juga begitu.
1: Tidak. Ya bisa juga uang mungkin, tapi ini paket semen. Paket seng gitu ya, paket ini.
0: Ya, sebenarnya nilai gotong royongnya masih berjalan. Cuma nilai perilaku pembangunannya mungkin sudah agak bergeser itu atau malah berubah. Tidak lagi dilakukan bersama, tapi sudah mengerucut kepada kelompok yang sedikit. Jadi, atau elitnya saja.
1: Sepertinya yang harus kita bahas kembali adalah kato mufakat.
0: Kato mufakat. Basamu mengko menjadi.
1: Basamu mengko menjadi. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali perbincangan kita hari ini rasanya, dan tanpa terasa, Mak, sudah satu jam ya kita memperbincangkan tentang surau ini, tentang reaktualisasi nilai dan sistem ini. Bahkan sistem kita belum masuk nih, Mak.
0: Sistem belum, baru kita ambil pinggir-pinggirnya sedikit-sedikit.
1: Ya. Besok semoga kita lanjut ke sistem, Mak ya. Baik, terima kasih, Mak, untuk kehadiran di studio, dan semoga Mak tersehat, bisa lanjutkan terus penulisan kita, Mak Tuanku ya.
0: Amin, insya Allah. Amin.
1: Baik, dan selamat menengah, terima kasih juga untuk yang telah bergabung, ada Bu Nur, Bu Zur, dan Pak Rizal Rajo Kacik. Terima kasih untuk yang mendengarkan saja, dan juga mohon maaf bagi yang tidak sempat kami terima di telepon ya. Sampai jumpa lagi di Kearifan Lokal Minangkabau berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

dan sanak pendengar, raminya perbincangan warganet tentang kemunculan pesawat asing dan nampak berputar di langit kota Padang mendapat penjelasan resmi dari pihak Bandara Internasional Minangkabau. Angkasa Pura Indonesia mengungkapkan pesawat itu merupakan pesawat militer Amerika Serikat jenis Lockheed C-130T Hercules. Pesawat itu melakukan uji tabang pasca perbaikan. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Internasional Minangkabau, BIM, Feni Lindriani mengungkapkan pesawat dan membawa 5 personil militer itu mendarat di BIM pada 25 Mei 2026 sesudah mengalami gangguan teknis pada mesin nomor 3 ketika melakukan penerbangan dari Singapura menuju pangkalan militer Diego Garcia di Maladewa. Feni menjelaskan selama berada di BIM, pesawat menjalani proses perbaikan dan berlangsung selama sepakan. Tim teknis mendatangkan suku cadang khusus dari luar negeri untuk menggantikan komponen dan mengalami kerusakan.

Dan sanak pandangan, penerapan e-ijazah di sekolah dasar tahun 2026 menjadi bagian dari transformasi digital layanan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mendukung implementasi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan terus meningkatkan kesiapan satuan pendidikan dalam pengelolaan administrasi berbasis elektronik. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Sri Mulyadi, mengatakan

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Sri Mulyadi, mengatakan penerapan e-ijazah memerlukan pemahaman nan baik dari seluruh satuan pendidikan. Karena itu, pihaknya tarik melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada sekolah agar pelaksanaan program berjalan optimal. Menurut Sri Mulyadi, e-ijazah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen pendidikan. Sistem digital nan di muka sui diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses penerbitan, penyimpanan, serta verifikasi ijazah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Rumpa dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sanak Peranga. Pukul 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita di segmen Lama Teraso yang tentunya akan baca itu tentang masakan atau kuliner ya. Dan siang hari itu sana kami angke sebuah makanan khas Minang nan bernama kampiun ya. Nah, Dun Sanak Peranga, bubu kampiun ko hadir sebagai representasi kecerahan kini atau sebagai penampakan samporono tentang bagaimana keberagaman elemen itu dapat bersatu tanpa harus saling mendominasi ya. Nah, di dalam satu porsinya kampiun ko kita menemukan pertemuan antara katanan pade, bubu sumsum nan lambui hingga candil nan kenyal ya. Nah, masing-masing komponen ko sebenarnya memiliki karakter rasa dan tekstur yang sangat kontras, sebenarnya, jika dinikmati, dimakan secara terpisah. Nah, namun keajaiban terjadi ketika kuah santan dan gula merah menyatukan mereka dalam sebuah ruang bernama mangkuk saji, ya. Nah, filosofi ko mengajarkan kepada kita bahwa keramaian isian bukanlah sebuah kekacauan, melainkan sebuah simfoni rasa dan tertata, gitu. Jadi kelembutan sumsum indah akan mematikan karakter katan, justru keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sensasi makanan utuh. Ya. Nah, fenomena kuliner ko sejalan dengan prinsip estetika tradisional nan acuk ke mengutamakan keseimbangan antara elemen-elemen nan berbeda. Sebagaimana dijalankan dalam kajian budaya, harmoni muncul ketika satu entitas tetap mempertahankan identitasnya sambil berkontribusi pada kesatuan kolektif. Ya. Nah, hal danko Dun Sanak Peranga mengingatkan kita pada dinamika pagi hari nan aco terasa sasak dan campur aduk de berbagai rencana. Kita aco merasa kewalahan menghadapi tumpukan agenda nan berbeda karakter, mulai dari urusan kerajaan dan karya hingga urusan personal dan sensitif. Nah, jika kita mencarinya sebagai mangkuk kehidupan, maka setiap kesibukan tu adalah bahan-bahan dan membantu keunikan hari itu. Ketenangan hati bertindak sebagai kuah nan menyatukan seluruh hirup pikuk tu menjadi sesuatu nan bisa dinikmati jo rasa syukur ya. Nah, sebenarnya kekuatan bubu kampiun terletak pada keberaniannya mencampurkan banyak hal tanpa kehilangan jati diri dari setiap komponen penyusunannya. Kita pun diajak untuk menjadi pribadi nan kampiun jo mengelola setiap tekanan menjadi sebuah harmoni nan mendewasakan sebenarnya. Sebuah catatan dari Pusat Studi Kebudayaan Daerah mengatakan bahwa kuliner ko adalah simbol adaptasi masyarakat terhadap berbagai pengaruh rasa dan masuk ke wilayah mereka. Integrasi berbagai jenis bubu ko merupakan manifestasi dari kecerdasan lokal dalam mengelola keberagaman menjadi sebuah prestasi kuliner di Sulawesi Tengah ya. Nah, jadi jo filosofi ko kita baraja bahwa iduik nan pade tetap bisa terasa indah jika dihadapi jo manajemen hati nan tape. Mari memulai hari jo semangat juara setanang mangkuk bubu kampiun nan selalu berhasil memberikan kepuasan di setiap suapannya ya. Yalah Dun Sanak Peranga luar biasa filosofi yang terkandung dalam bubu kampiun ko ya, sebuah makanan khas Minangkabau tentunya ya, yang terdiri dari berbagai elemen tapi justru saling menguatkan, saling menyatukan, tidak saling bertangka dan sebagainya ya. Yalah, Dun Sanak Peranga. Kalau apa itu kita akan lanjut ke lagu-lagu yang lainnya sampai ke jam sebaleh beko. Sebelum kami sampaikan ke bawah sekleh pukul sebaleh. Nah, namun sebelum kita ke lagu dari Delon Ananda berjudul Suaso Baganti Ameh Permato, kita dengarkan pula informasi nan berpikir.
1: Itiak Lado Modo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan lado modo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Lado Modo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Lado Modo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. daging itia atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itia atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itia lado mudo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
2: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ro4 RRI Padang. Suara budaya

0: Ibu baru aja dapat pesan di Facebook. Katanya ibu menang undian dari Bank Nagari, dapat mobil. Dan ibu diminta transfer sejumlah uang di awal. Tapi apa benar ya, nak?
1: Wah, hati-hati bu. Jangan langsung percaya. Sekarang banyak penipuan online yang mengatasnamakan bank. Kalau Bank Nagari tidak pernah meminta data-data nasabah seperti nomor KTP, nomor rekening, apalagi meminta transfer uang dalam rangka undian atau promosi lewat media sosial.
0: Tapi nak, ini pesannya meyakinkan sekali. Ada logo Bank Nagari dan foto undiannya loh.
1: Justru itu bu, di luar sana orang semakin pintar meniru. Jangan mudah terkecoh. Kalau ragu, lebih baik kita hubungi langsung call center Bank Nagari di nomor 150234.
0: Benar juga ya nak, ibu akan lebih hati-hati deh. Terima kasih nak, sudah mengingatkan.
1: Sama-sama bu, tapi ingat, selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan iming-iming hadiah atau promosi yang tidak jelas asal-usulnya. Dan dapatkan informasi asli dari tempat-tempat resmi ya bu, dan saling mengingatkan antar sesama.
0: Baik nak, terima kasih sudah mengingatkan ibu.
2: Penipuan online bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Selalu waspada dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika Anda merasa ragu atau terkena penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari, segera hubungi call center Bank Nagari di nomor 150234. Selalu waspada, Bank Nagari, mitra terpercaya Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Dah, kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagian lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
4: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gue mah Roy.
3: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nio dah. Hilang tas branded Iroh ibu kok. Iroh klik salah.
4: Iroh! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo gue awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
3: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang di tiroi dari gening dah.
4: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.

0: Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Kabar Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.

Dan sana pandangnya, inflasi year on year atau tahunan Provinsi Sumatera Barat menyentuh angka 3.91% akibat lonjakan komoditas pokok di sejumlah daerah. Gubernur Mahyildi mendorong tim pengendalian inflasi daerah kabupaten kota mengoptimalkan strategi AMPK, yakni ketersediaan pasokan, ketajangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, selain faktor domestik, tekanan harga dipengaruhi pula dek kondisi global, termasuk kenaikan harga minyak mentah dunia, nan berdampak pada biaya distribusi dan harga barang kebutuhan pokok. Menurut Mahyildi, kenaikan harga energi turut memicu penyesuaian biaya logistik hingga harga kemasan pangan di pasaran. Mahyildi menjelaskan mendorong penguatan kerjasama antar daerah untuk menjaga pasokan dan melaksanakan pasar murah agar harga tetap stabil. Melalui optimalisasi strategi AMPK, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, langkah ko dinilai dapat menstabilkan harga bahan pokok, terutama di daerah kabupaten kota, jo inflasi nan tak tinggi.

Dun sanak pandanga, penyalahgunaan narkotika acuk menimbulkan persoalan nan lebih lawe dari sekadar ketergantungan pada individu. Dalam sejumlah kasus, dampaknya bahkan dapat memicu disfungsi keluarga dan berbagai masalah sosial lainnya. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu pengguna, tetapi dapat pula mempengaruhi kondisi keluarga secara menyeluruh. Bahkan dalam sejumlah kasus, permasalahan nan muncul telah berkembang menjadi persoalan sosial nan kompleks dan melibatkan seluruh anggota keluarga. Psikolog klinis ahli muda Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Barat, Septia Dwi Safrani mengatakan, penanganan kasus narkotika memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan persoalan psikologis pada umumnya. Menurutnya, masalah yang dihadapi klien acok kali tidak hanya berkaitan dengan kondisi kejiwaan, akan tetapi faktor lingkungan dan keluarga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sana Penengah, selamat ya, siang dan terima kasih. Dun Sana masih bersama kami hingga saat ini. Jam sebalik liwai ampek balik mini. Oh, lewat, ya lewat ampek balik mini waktu Indonesia Barat kini ke Dun Sana Penengah. Dan tentunya kita bersama di segmen UMKM ya. Nah, kita akan bercerita tentang UMKM ya. Dan informasi-informasinya. Yalah Dun Sana Padangah, baru saja berlalu dari dengan Dun Sana, David Istanbul, jo sat tinggi langi sedalam lautan. Kita lanjutkan dulu hiburan-hiburan siang Dun Sana di siang hari nanko. Sebelum kita ke informasi-informasinya, ya. Yalah Dun Sana Padangah. Kita nikmati nama berikut dari Andra Spati, Jo Biso Ujuang Kato ya. Bisa Biso Ujuang Kato dibawakan de Andra Spati. Selamat siang dan selamat menikmati.

0: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan resiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.
1: Bawa bekal apa?
2: Ini nih, biasa, nasi goreng.
1: Lili, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu?
2: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
1: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian kamunya diplastikin juga.
2: Operasi plastik? Oh, wow.
3: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rumput dari Padang Surabaya, Sumatera Barat ya. Nah, dulu sana pernah enggak? Perkembangan media sosial membawa perubahan gadang dalam cara usaha KT menjalankan bisnisnya dan sarapannya. Banyak pelaku UMKM kini memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk tanpa harus mengeluarkan biaya gadang. Nah, kalau dulu di sarapannya usaha KT sangat bergantung pada toko fisik dan promosi dari mulut ke mulut untuk mencari pelanggan. Nah, namun kini sebuah produk bisa dikenal luwe hanya melalui satu konten yang menarik perhatian pengguna internet ya. Nah, dun sana penanya dilansir dari data reportal ya, dari data reportal penggunaan media sosial tarif meningkat setiap tahun dan menjadi salah satu sarana utama masyarakat mencari informasi maupun produk inan ka di Bali. Nah, kondisi ko membuat media sosial semakin penting perannya bagi perkembangan bisnis KT dan menengah. Nah, selain membantu promosi, media sosial memudahkan pula komunikasi antara penjual dan pelanggan. Konsumen kini dapat langsung bertanya, memesan produk hingga memberikan ulasan hanya melalui aplikasi di ponsel mereka. Nah, meski baik itu dun sarana penengah, persaingan di dunia digital juga tidak selalu mudah bagi pelaku usaha KT. Mereka harus taruh mengikuti tren konten dan memahami cara menarik perhatian audiens di tengah banyaknya informasi yang muncul setiap hari. Nah, karena itu sebenarnya kreativitas menjadi salah satu kunci penting supaya usaha KT tetap bertahan di media sosial. Konten dan sederhana tapi jujur dan menarik acok kali lebih disukai dibanding promosi dan taliak balabihan ya. Berakhirnya media sosial bukan hanya tempat hiburan tapi ya ya baitu pulo bisa sebagai ruang baru bagi usaha KT untuk berkembang. Jauh strategi dan tepat dan konsisten, banyak UMKM mampu bertahan bahkan tumbuh lebih kuat di era digital saat kini. Nah, dun sarapan informasi ko bisa dun sangat baca ulang di laman ri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bagi sebagian besar orang, menyesap kopi, apalagi kopi berkualitas tinggi, adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Di Sumatera Barat, ada satu kopi yang terbilang unik, yakni kopi kawa daun, yang oleh orang Minang disebut juga aye kawa atau air kawa. Kopi ini bukan dibuat dari ekstrak biji kopi seperti minuman kopi lazimnya, melainkan dibuat menggunakan daun kopi. Setelah diambil daunnya yang tidak muda namun juga belum tua, daun kopi ini disangrai di perapian lebih kurang 12 jam. Kemudian baru diracik seperti teh dan direbus. Ada kisah menarik yang beredar di masyarakat lokal di balik kehadiran kopi kawa daun ini. Konon, kopi kawa daun ini muncul akibat adanya tanaman paksa oleh penjajah Belanda di Sumatera Barat dan pungutan pajak sebesar 20%. Kala itu Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki perkebunan kopi yang cukup luas. Kopi yang ditanam dan dipanen masyarakat semuanya harus dijual ke kaki tangan Belanda yang berada di kampung-kampung, sehingga tidak ada lagi biji kopi yang tersisa di rumah-rumah penduduk. Karenanya keinginan masyarakat saat itu untuk menikmati secangkir kopi harus dipendam. Namun akhirnya mereka menemukan cara untuk bisa merasakan minuman kopi dengan meracik daun kopi sebagaimana meracik daun teh. Seiring waktu, minuman kopi dan racikan daunnya itu membudaya di tengah masyarakat dan terus berlangsung hingga saat ini, yang dikenal dengan nama aye kawa atau minuman kopi kawa daun. Sebagaimana diungkapkan Ali Usman, seorang pedagang kopi kawa daun di Nagari Pariangan Tanah Datar, negeri tertua di Minangkabau.
1: Sejarahnya kalau di Minang ini bukan di Pariangan aja, seluruh Minang, masyarakat Minang tahu dengan kawah daun ini. Tapi kalau mendengar berita dari nenek-nenek kita dapat minum kawah daun kopi. Sebab di waktu zaman Belanda, nenek-nenek kita usaha kopi buahnya dibawa ke Belanda. Jadi nenek-nenek kita hanya dapat daunnya lah yang dapat dia disangrai dengan api.
0: Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kebiasaan meminum kopi kawa daun orang Minang ini bukan dilatar belakangi oleh peristiwa tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda. Pendapat ini menyebutkan bahwa jauh sebelum Belanda masuk, orang Minangkabau sudah mengenal kopi kawa daun atau kawa sebagai minuman. Mereka sejak awal memang tidak mengkonsumsi biji kopi untuk minuman. Biji kopi sendiri mulai dikenal ketika akhir abad ke-18, sejak saudagar Amerika datang membeli biji kopi. Saat inilah, orang Minangkabau baru menyadari biji kopi bernilai tinggi daripada yang mereka kenal sebelumnya. Hal ini menampik anggapan bahwa kopi mulai ditanam di Sumatera Barat sejak Belanda datang ke daerah ini. Selain itu, sebelum kedatangan Belanda, kopi telah tumbuh subur di pedalaman. Sementara itu Belanda pada awal abad ke-19 belum berhasil masuk ke pedalaman Minangkabau, sehingga tanam paksa kopi tidak bisa disebut sebagai cikal bakal lahirnya kebiasaan minum kopi kawa daun di Minangkabau. Meski sejarah seputar kawa daun ini masih simpang siur, minuman khas orang Minangkabau ini telah menjelma menjadi salah satu kuliner yang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain daya tarik bahan dan pengolahannya serta nilai historisnya, keunikan lainnya adalah kawa daun memiliki bentuk seperti minuman teh, namun dengan rasa dan aroma kopi. Terkadang ada sebagian orang yang tak begitu menyukai rasa original. Menambahkan susu kental, dua-duanya sama nikmatnya, tergantung selera masing-masing. Ada lagi keunikan lainnya, yakni wadah yang digunakan dalam menyajikannya. Jika minuman lain umumnya disajikan dengan menggunakan gelas atau cangkir, air kawa daun diminum dengan menggunakan batok kelapa yang dibelah dua, dikikis hingga licin dan bersih, atau dalam bahasa Minangkabau dinamakan tamburuang. Dari segi kesehatan, berbagai penelitian menyebutkan bahwa daun kopi memiliki kandungan antioksidan lebih tinggi daripada teh hitam dan teh hijau. Bahkan, kandungan mangiferin di dalamnya bermanfaat sebagai antiinflamasi sehingga dapat mengurangi resiko diabetes, kolesterol darah, hipertensi, dan penyakit lainnya. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang datang khusus untuk merasakan sensasi minum kopi kawah daun ini. Dan wajar juga kalau kopi kawah daun dinobatkan menjadi minuman terfavorit kedua pada tahun 2018 dan akan diupayakan menjadi warisan budaya seperti terungkap dalam sebuah perbincangan dengan Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Everison.
2: Dan sudah dihargai juga sebagai minuman tradisional terpopuler pada tahun 2018. Kita akan berusaha berkolaborasi bersama dengan Dinas Kebudayaan. Kalau bisa kita usulkan sebagai warisan.
0: Seiring waktu, kopi kawah daun semakin dikenal sebagai minuman khas Sumatera Barat. Minuman ini sudah banyak dijual di sepanjang jalan atau tempat-tempat wisata di Tanah Datar, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh, serta daerah-daerah lainnya, terutama daerah Dare, wilayah dataran tinggi Sumatera Barat. Anda ingin merasakan bagaimana sensasi menyeruput semangkuk kopi kawah daun panas, sambil menikmati keindahan panorama alam yang terbentang, diselimuti udara sejuk dan melenakan. Silakan datang ke Pariangan Tanah Datar, Sumatera Barat.
3: Perempatan dari Padang, Sara Budaya Sumatera Barat. Nah, dengan serangga itu tadi sebuah feature budaya berjudul Eksotisme Kopi Kawah Daun, ya. Nah, sebagaimana kita ketahui dan sebenarnya kawah daun adalah kopi dan berasal dari daun kopi yang disangrai, ya, kemudian direbus. Nah, tentunya itu merupakan sebuah wujud dari produk UMKM berbasis kearifan lokal, ya, yang sudah disadangkan karena dibahas sejarahnya sampai penggunaannya saat kini. Yalah, dengan senap rengah. Informasi tadi lambuk kita ke jam sebelah lewat 55 menit waktu Indonesia Barat dan tertinya kita sampai di ujung Ranah Minang pagi untuk kesempatan hari kini ko. Untuk itu ambo harus segera undur diri dari ruangan sana karena saya sudah ko bakal hadir Amna Ulfah di Ranah Minang siang. Terima kasih untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekilafan. Akhirnya ambo pamit sampai bosku balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Rawarangga Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasaman Barat mulai menyusun kepengurusan baru masa bakti 2026-2031 pasca digelarnya musyawarah kabupaten atau muskap Kalimo PMI Pasaman Barat. Pembentukan pengurusan dilakukan sepanjang bulan untuk mempersiapkan jalannya program kemanusiaan di daerah Satampe. Kepala Markas PMI Kabupaten Pasaman Barat Rida Warsa mengatakan proses pembentukan pengurusan baru dilakukan setelah terpilihnya M. Ilham, maksudnya M. Ihfan sebagai ketua

0: PMI Pasaman Barat periode 2026-2031. MI PAN bersama tim formatur akan menyusun struktur organisasi yang akan memimpin PMI Pasaman Barat selama 5 tahun mendatang. Beralih ke kawan K2 Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Padang Panjang akan mengadakan operasi Patuh Singgalan 2026 yang dimulai di tanggal 8 sampai 21 Juni mendatang. Kegiatan ko lakukan serentak di seluruh jajaran Polda Sumbar sebagai upaya meningkatkan disiplin dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pivzen Vinod mengatakan pra operasi Patuh Singgalang 2026 akan dilakukan visual 5 Juni 2026 sebagai bagian dari persiapan teknis menjelang operasi. Persiapan ko terdiri dari penempatan personil, sosialisasi ke masyarakat serta penentuan sasaran prioritas penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-88-41-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seseorang terlalu larut dalam kesedihan tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Kenali budaya kita. Silat yang terkenal di Minangkabau adalah silat harimau. Konon diwariskan dari kerajaan Minangkabau. Pada zaman itu, silat memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, dijadikan sebagai alat pertahanan diri dari serangan musuh. Sedangkan fungsi kedua, dijadikan parit paga dalam nagari, yaitu sistem pertahanan dalam nagari. Dengan dua fungsi silat ini, masyarakat Minangkabau pada masa itu memiliki sistem pertahanan yang kuat, baik dari serangan musuh yang sewaktu-waktu datang menyerang. Kemudian silat berkembang menjadi dasar gerak berbagai tarian dan randai atau drama Minangkabau. Pengembangan gerakan silat menjadi seni tari, salah satunya merupakan strategi dari nenek moyang agar silat selalu diulang-ulang di masa damai dan sekaligus untuk penyaluran energi silat yang cenderung panas dan keras agar menjadi lembut dan tenang. Selain itu, jika dipandang dari estetikanya, pencak silat dalam pengertian tuo silat, guru besar silat adalah mancak dan sile. Perbedaan dua kata itu adalah mancak berarti bunga silat, yaitu beberapa gerakan-gerakan tarian silat dan dipamerkan di dalam acara-acara seremoni lainnya. Sehingga gerakan-gerakan mancak diusahakan seindah dan sebagus mungkin. Sedangkan kata sile artinya suatu seni pertempuran yang digunakan untuk melumpuhkan lawan, sehingga gerakan-gerakan diupayakan sesedikit mungkin cepat, tepat, dan melumpuhkan. Karena itu, para tuo sile mengatakan, jiko mancak di kalanggang, basile di mungko musuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
4: Bentar. Cuma balas WA.
3: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Berita jam 13.
1: Abang Pok, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan lempengan batu yang diduga artefak di wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan. Diduga keempat objek diduga sebagai cagar budaya berupa lempengan batu dengan aksara Cina merupakan bongpai. Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, Sekrino, menjelaskan pihaknya telah melakukan kunjungan ke kantor lurah Tanjung Duren Selatan pada Rabu kemarin untuk menindaklanjuti laporan temuan empat lempengan batu granit yang diduga objek cagar budaya tersebut. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Anggota Komisi 7 DPR RI Agustina Mangande meminta Kementerian Pariwisata memberikan dukungan lebih besar terhadap upaya pengembangan usaha pariwisata Toraja Pulau Sulawesi. Ia menyampaikan bahwa Toraja sudah dikenal sebagai daerah tujuan wisata budaya Indonesia, tapi usaha pariwisata di daerah tersebut belum berkembang optimal. Ia berharap Kementerian Pariwisata menjalankan program-program konkret untuk membantu peningkatan kualitas destinasi dan layanan pariwisata di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Amin di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Pro4 Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Pro4 Surabaya. Sudah standby di sono, udah kelihatan juga di Radio Visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu ya.
1: Oh, enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Agus ya?
2: Nggih, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap, iya. Siap ya. Mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Pro4 ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Pro4 Surabaya berapa nih Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Pro4 ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Pro4 sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Pro4 Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini, kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Pro4 se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola nggih Pak nggih.
3: Betul.
2: Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi itu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur, tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya. Bukan. Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya. Atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu. Ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus. Okay, ngomong soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa? Sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu, ya. Nah, kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman, terus apa? Seniman bisa sebagai satu ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat, oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu, yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu interaktif satu satu komunikasi dengan masyarakat gitu. Jadi nggak itu aja sih. Kalau kita teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya, yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan, ada yang apa pop mart dan lainnya. Nah kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, di manajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedarnya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman gitu. Jadi kalau kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas, aktivitas kreatif. Nah itu, ya kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis ya kan, itu apa namanya pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh, maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan, tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik, begitu?
3: Ya, kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa. Dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya istilahnya, nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya, nah, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman, seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu. Di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu. Di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu, satu kota itu kotak semua. Tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif, tidak hanya untuk mencipta tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup, kayak ada kafe, kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu aja. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah gedung-gedung tua itu disulap. Disulap sama pemerintah mereka, dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Wow. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mall-mall ya, mall-nya juga banyak gitu ya. Yeah. Mungkin masuk
2: bahkan
3: mall
2: udah apa. Mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi itu ibaratnya kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
3: Yeah.
2: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Itu alangkah indahnya gitu kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh, aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Nah itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, local wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu lah, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Okay. Jadi daerah industri itu menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu tengah kota itu. Nah mulai ya tulisannya mulai itu menarik gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh. Itu.
2: Nah itu loh. Jadi nggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyok ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan lagi.
3: Padahal berkelanjutan. Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: ada museum seni rupa gitu. Hmm. Itu dulu sudah ada dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Hmm. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Okay. Nanti di Kalimas itu nanti di belakangnya Trimurti SMA itu. Hmm. Nah, Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Hmm. Nanti dibuka lagi ketemu ke Jalan Tunjungan. Jadi dia jadi satu kesatuan kawasan. Kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu. Oh ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa? Distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Nah, menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Oke. Nah itu dari kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, aduh mau bilang let's say lagi kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, apa namanya ada, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin mas segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak eh.
2: Iya benar-benar hidup banget dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kak Ane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Oh, jadi kita kudu bangga juga nih. Jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini drama satu musikal keluarga, satu keluarga ya, gitu. Jadi drama musikal entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh.
1: Benar-benar. Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu, dan juga terbagi-bagi nih. Ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
2: Poso moteh jarin.
1: Oh iya.
2: Iya kan Senin Kamis.
1: Senin Kemis gitu kan. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat, tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNA dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane,
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNet dan juga dengan Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guri ya, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali karena
1: gitu.
2: Tadi masih lagu ya. Jadi monggo Cek Guri ya, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 968.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada.
2: Ini Cek Guria sudah
1: bergabung. Oh, udah. Siap.

0: Kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini
1: iya.
0: cuma cuma suaranya nggak bagus, sama sengaja nyanyi aja ya, Mbak.
1: Bagus suaranya.
0: Ah, terima kasih Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi nggak apa-apa memang.
2: Itulah namanya, terjadi ya. Suatu perubahan.
0: Iya itu. Berarti
2: dadakan.
0: Berarti aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta, nggak Pak Nova berubah.
1: Iya loh,
0: emang begitu, kemarin juga gitu.
1: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
2: Iya,
0: memang iya, mah itu akhirnya kan kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi nggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak Pur? Apa bahasa apa?
1: Ana.
0: Oh, Mbak Ana si Ngayu ya. Oh, nah itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
1: Iya,
0: salam kenal. Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya.
1: Iya.
0: Aku belajar loh itu Mbak Ana.
1: Iya.
0: Assalamualaikum dulu abad. Ini Pak dosen kita nih Bapak Agus.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bapak Agus ya. Bapak isinya Bapak Pucing Sukamto SL. Bapak dosen kita nih ya.
1: Iya.
0: Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cikgu, makanya dipanggilnya Cikgu gitu, Pak. Ya. Saya orang gitu, enggak mau kayak orang enggak guru enggak dipanggil Cikgu. Pasti namanya Cikgu tuh pasti guru ya kan. Cikgu, yang salam kenal ya Pak dosen. Okay. Pak Agus. Apa manggilnya Pak Agus Banah kalau ambil enaknya? Dosen kah Bapak ini?
1: Cak Agus.
0: Oh iya, kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya, saya.
2: Iya, silakan Cikgu dipercepat Cikgu.
0: Nah, ini Pak, seni rupa nih, saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya, Bapak Cak Agus ya, apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Bapak Agus nih, kalau kita kan apalagi sekarang udah narasumber di jaringan Nusantara nih, di keempat. Nah, apakah dengan, kalau ada gini, Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang, apalagi anak-anak muda, anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini, terus sudah saat ini ada, apalagi menjelang 17 Agustus, ada nggak tampil apa nih di pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota apa di Surabaya sejauh mana? Mohon tanggapannya itu aja Cak Agus, Mbak Ana, Bang Ayu, Bang Jo juga nih.
2: Iya, siap.
0: Terima kasih banyak.
2: Sami-sami.
0: Sekarang di Jakarta kan siang, sepanjang timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus? Yang berkaitan dengan seni.
3: Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya, jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
1: Toys
3: itu kayak boneka
1: mainan.
3: Kecil. Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil. Nah, diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau nggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya nggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu, secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, nggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi nggak hanya Gen Z, milenial ini juga banyak, pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh.
1: Ya
3: itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi, ada dua itu tadi. Kalau nggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya Jawa ber tapi butuh itu tadi. Ya, itu banyak
1: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya ya, masyarakatnya gitu.
3: Betul.
1: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih nggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayak nyasar arek-arek Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer?
3: Itu gimana? Ya, itu tadi makanya kalau menurut saya kan kita ini kan karena ada baby boomer, ada milenial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum, sejarah itu akan bisa masuk ke situ. Gitu.
1: Siap.
3: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
1: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa?
3: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja, Mbak. Jadi
1: ya, ya, pasti ada.
3: Gitu.
1: Nah, ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, enggak cuma skupnya seni rupa, tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah, Cajo, gimana Cajo? Di sana apakah juga ada penanya?
2: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih, ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
1: Okay. Monggo Cak Agus.
3: Iya, kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
1: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
3: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
1: Iya, iya.
3: Ya, jadi hanya dia bukan
1: kecilnya ya.
3: Ya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang nah mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi. Muatan lokal, ya kalau saya lihat dari lomba-lomba, memang ada. Rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal. Gitu, Pak. Nah, tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu, kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Itu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
1: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
3: Nah, kalau di eventnya, dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa. Ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program. Tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya. Ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya itu tadi aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain, idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkembang dan berdampak gitu.
1: ya, berkepanjangan, berdampak ya bagi masyarakat. Betul. Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
3: Ya.
1: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
2: Boleh banget ya, oh, iya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa Renet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomornya Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempat ya Abang Po, pemirsa Renet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kayak apa namanya, kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih Kak Ana dan juga apa namanya Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira yang
1: seperti
2: biasa
1: yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus tuh ada kayak lomba melukis Bung Karno.
3: Ini pameran kalau ini.
1: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya.
3: Iya.
1: Oke, terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
3: biasanya ada apa, pameran yang sifatnya seperti spirit-spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
1: Iya. Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
2: Oh, deket ya.
1: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana, juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
3: Seni rupa ada untuk anak-anak. Kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu, program belajar melukis.
1: Lah, belajar melukis.
3: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
1: Setiap minggu. Ya. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata. Nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda. Harusnya gitu. Begitu ya.
2: Harus merata. Mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga apa namanya, senior-seniornya gitu ya, senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya, seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya, karena ya, dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 nih dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus, mau nanya.
1: Selamat siang.
2: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen apanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu, silakan
1: gimana Cak Agus. Nih Cak Agus caranya membangkitkan semangat generasi muda, uri-uri budoyo ya kan. jujur li aku sebagai generasi ya, saya bisa dibilang beririsan dengan generasi, pokoknya generasi milenial lah ya. Itu kalau ngomong soal budaya sendiri, aku juga masih apa ya, kayak buta gitu loh. Paling cuma taunya musik gitu kan. Kalau seni rupa itu kayak masih kayak orang itu bisa ngelihat lukisan sampai berlama-lama.
2: Iya. Nah, gitu ya, kan? Itu ya, dia kan? Tuh.
1: Gimana nih, gimana?
3: Ya, kalau pengalaman sih, pengalaman saya kan juga sering mengkurasi pameran-pameran. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program yang tidak berhenti pada satu event aja, tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama kita akan ada pameran khusus siswa atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, pameran seni rupa siswa dan guru. Jadi ya si guru akan menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya, saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman. Supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik. Yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call. Oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya.
3: Kategori. Nah itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada apa, ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah ini untuk apa? Untuk menarik, menggerakkan semangat dari apa, dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak, artinya program itu hanya berhenti pada satu event, ya itu nggak menarik.
1: Betul.
3: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Nggak mungkin satu tahun atau apa, cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah itu kan untuk apa, membangkitkan semangat mereka.
1: Ya. Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya nih contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, eh melok yuk, ono duite loh ini, aku langsung gas.
2: Langsung gas nging ya.
1: Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
3: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya, atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang adakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu mbak, 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu, iya seperti itu. Nanti juga oke, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, kemana. Jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya, nah lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya

0: Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus, ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir, tinggal 2 menit lagi mungkin. Okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini. Monggo, silakan.
1: Ya, menurut saya kota tanpa seni rupa, menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Hmm. Itu.
2: Itu ya. Ya.
0: Okay.
2: Singkat, padat dan jelas.
0: Padat ya, jelas banget. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya. Dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Buda Nusantara. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum, Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNA dan pendengar Pro 4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi kalau untuk Pro 4 Jakarta masih di Mari tentunya bareng Ayu Joditi ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
0: Abang Po, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun extended Concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan extended Concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027. Bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: WUSU Indonesia resmi umum.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak.

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Fakta ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandangan. Berikut kita ke informasi kesehatan dalam budaya hidup sehat dan ikut tentang kesehatan paru-paru. Jadi kesehatan paru-paruku adalah pondasi penting untuk kualitas hidup kita. Tapi acok kali kita abai terhadap sinyal dan diage tumbuh, terutama ketika tanda-tanda masalah paruku muncul secara bertahap. Dan gejalaku kadang disalahartikan sebagai kelelahan biasa atau proses penuaan alami. Memahami juga mengenali tanda-tanda sejak dini menjadi kunci untuk mendapatkan penanganan dan tapi sabalun kondisi bisa memburuk. Nah, ada beberapa tanda masalah kesehatan paru yang acok kali berkaitan jo sistem pernafasan. Kalau kita mengalami salah satu dari kondisi yang berikut itu, Dusana Pandangan, secara persisten, ada baiknya untuk segera mencari tahu penyebabnya. Yang pertama adalah batuk kronis. Jadi batuk yang tidak kunjung cega dan berlangsungnya selama 8 minggu atau lebih ya, bisa menjadi indikasi adanya masalah paru dan mendasari. Kondisi itu dapat disebabkan dari asma, kemudian penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, infeksi paru-paru atau peradangan pada saluran pernafasan, dan kalau batuk disertai lendir atau darah, jangan tunda untuk berkonsultasi medis. Itu pertama batuk kronis. Yang kedua, sesak nafas. Nah, kalau merasa sulit bernapas saat melakukan aktivitas normal atau bahkan saat beristirahat, itu adalah tanda utama dan tidak boleh diabaikan. Kesulitan menghirup atau menghembuskan nafas bisa mengindikasikan fibrosis paru asma atau bronkitis. Kemudian ada mengi atau nafas berbunyi, suara siulan bernada tinggi saat bernafas atau mengi menunjukkan adanya penyempitan atau penyumbatan pada saluran udara paru-paru. Mengi acok dikaitkan juga asma bronkitis atau reaksi alergi. Berikutnya produksi lendir atau dahak kronis. Jadi lendir atau dahak berfungsi sebagai pertahanan tubuh terhadap iritan. Tapi produksi lendir dan berhasil, maksud kami yang berlangsung selama sebulan atau lebih, terutama kalau kental berubah warna kuning hijau atau mengandung darah, bisa menjadi tanda iritasi saluran nafas kronis atau infeksi. Oke, Dusana Pandangan, Beko, ada tanda-tanda lain yang mungkin terkait juga masalah paru. Beko, kita bahas balik sesudah dan berikut itu tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Perhelatan sepak bola terakbar, Piala Dunia kembali digelar. Berikut kita dengarkan Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Nagari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI yang berbahagia, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ia adalah panggung dunia yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu semangat, semangat juang, sportivitas dan persatuan. Sejak dahulu, RRI telah hadir sebagai sahabat masyarakat, menjadi sumber informasi yang terpercaya sekaligus hiburan yang menyejukkan. Di tengah arus perkembangan teknologi, RRI tetap setia menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri, menghadirkan kabar dan kebahagiaan tanpa batas. Penyiaran Piala Dunia ini menjadi bukti bahwa RRI tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman kebersamaan. Dari lapau-lapau di kampung, rumah gadang, hingga perjalanan masyarakat di jalanan, suara siaran pertandingan ini menyatukan rasa, menghadirkan suasana stadion ke tengah kehidupan sehari-hari orang awak, menjadikan setiap warga tetap terhubung dengan peristiwa dunia. Managari memberikan apresiasi atas dedikasi RRI dalam menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif, tetapi juga membangun kebersamaan, memperkuat rasa persatuan, dan memberikan hiburan yang sehat bagi masyarakat. Siaran ini bukan hanya soal pertandingan, tetapi tentang menghadirkan pengalaman kolektif yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Mari kita saksikan tim-tim hebat tim nasional yang bertanding

0: tim yang memang secara kualitas sudah mendunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat buat RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Idi, Tuti Markuti lagi seneng banget nih kayaknya.
3: Ya dong, mau ikut healing bareng aku gak?
2: Kamu punya masalah berat banget ya, kok butuh healing segala sih?
3: Iya nih, mau lepasin stres, boring, ya butuh healing.
2: Oh, tunggu dulu nih, Tuti Markuti yang sedikit baik hati. Sini deh, aku kasih tahu ya. Kalau mau lepasin stres atau pengen seneng-seneng, terus lepasin capek, itu namanya refreshing. Pulang-pulang otak udah segar. Nah, kalau healing itu kondisi saat kita gak nyaman dengan diri sendiri dan gak bisa lari dari keadaan tersebut. Nah biasanya nih kita menerima dan membiasakan diri dengan itu. Pokoknya masalahnya lebih kompleks gitu deh. Kalau kondisinya udah akut bisa berujung ke psikiater juga.
3: Gitu ya? Okay, aku bakal pergi refreshing aja. Deh, kacamataku healing.
2: Healing tuh kegantung di atas hidung.
3: Iya, gak jadi healing. Hilang.
4: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
5: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
4: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
6: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
7: Pro Pat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Terus kenapa dah gak? Kita lanjutkan balik tentang paru-paru ya. Yakni tanda paru-paru tidak sehat dan aco terabaikan. Dan yang pertama tadi adalah tandonyo, batuk kronis, kemudian sesak napas, mengi atau nafas babunyi, kemudian produksi lendir atau dahak kronis ya. Kemudian ada tanda-tanda lain dan mungkin terkait juga masalah paru-paru tersambung. Jadi selain gejala pernafasan langsung, ada juga beberapa indikator lainnya dan bisa menunjukkan masalah pada kesehatan paru kita. Tanda-tanda ko acok kali kurang jaleh, sehingga penting untuk labih peka terhadap perubahan tubuh kita. Seperti nyeri dada kronis. Nyeri dada nan indak dapat dijalekan dan berlangsung selama sabulan atau labia, terutama kalau memburuk saat bernafas atau batuk, merupakan tanda peringatan serius. Kemudian rasa sesak di dado juga bisa menjadi gejala penyakit paru tersabui. Kelelahan dan tingkat energi rendah itu bisa juga dialami, seperti perasaan lelah nan tarui manarui dan luar biasa, bahkan sesudah tidur cukup. Iko bisa menjadi gejala umum untuk penyakit paru-paru. Kelelahan ko dapat membuat aktivitas sehari-hari terasa sangat barek. Tanda berikutnya adalah infeksi saluran pernafasan berulang. Kalau kita acuk mengalami infeksi pernafasan serupa bronkitis atau pneumonia, Iko bisa menandakan pertahanan paru-paru dan melemah atau kronis atau kondisi paru dan belum terdiagnosis. Tanda-tanda lain termasuk infeksi nan lamonyo cega, penggunaan antibiotik berulang atau batuk dan kelelahan berkepanjangan sesudah sakit. Jadi penurunan berat badan indah di sangajo pun itu bisa menjadi tanda dusana padanga. Kehilangan berat badan tanpa sebab dan jale atau tanpa usaha diet itu bisa menjadi tanda penyakit paru. Seperti pada kasus PPO kanan mamburu. Oke, okay. Dusana padanga kalau ada beberapa tanda dan dialami yang tadi disabuikan, mungkin para lo segera menemui tenaga medis atau dokter ya, sebelum terlambat. Oke, okay. Jadi cegah sebelum terlambat. Baik, kita ke informasi lainnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Bersama pendengar Bupati Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani mengapresiasi langkah perusahaan pabrik kelapa sawit PKS dan alam merespon keluhan masyarakat dengan mulai menstabilkan harga TBS sawit di daerah Tasabuy. Hal itu dikemukakan Anissa saat menanggapi kenaikan harga tandan buah segar TBS sawit di tingkat petani mencapai Rp3.160 per kilo. Sebelumnya sempat turun drastis hingga Rp2.430 per kilo. Kemukanya Bupati mengimbau pabrik kelapa sawit dalam membeli TBS selalu mengacu pada harga aktual pasar dan CPO dunia hingga produk turunnya mengingat harga dan bersifat fluktuatif atau cenderung berubah setiap hari. Bupati mengatakan pihaknya akan tarik mengawasi harga TBS sawit karena hal tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk selalu memantau harga di setiap daerah. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan tera ulang sebanyak 24 unit takar timbang dan perlengkapannya milik pedagang Jo Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak SPBU selama 5 bulan dari Januari hingga Mei 2026. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Jo Ketenagakerjaan Agam Budi Perwira Negara mengatakan K24 UTTP Tasabuy berasal dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU sebanyak 7 unit dari 10 unit. Sesudah itu tera ulang timbangan milik pedagang sebanyak 237 unit dan tersebar di Pasar Biaro, Pasar Tiku, Pasar Pelembayan, Jo Pasar Koto Tinggi Baso. Beliau menambahkan Dinas Perindustrian Perdagangan Jo Ketenagakerjaan Agam menurunkan tim untuk tera ulang dengan anggota sebanyak 6 orang dan 1 orang tenaga teknis.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: WUSU Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
3: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga. Ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Maktaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat datang. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup menambah armada pengangkut sampah dalam upaya memaksimalkan kebersihan lingkungan pelaksana tugas. Maksud kami, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup menambah armada pengangkut sampah dalam upaya memaksimalkan kebersihan lingkungan. Pelaksana tugas Kapalo Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat Afkar mengatakan saat Kireko alat proses pengadaan sampah sedang berjalan, yakni armada truk sebanyak 3 unit, becak 9 unit, dan kontainer sebanyak 9 unit. Dengan jumlah armada saat Kireko, pihaknya sangat kewalahan melakukan pengangkutan sampah secara maksimal. Pihaknya juga alam menyediakan ciek tampek pembuangan sampah di Simpang Tigo dan kamar nambah di Simpang Ampek. Beliau menjelaskan untuk sampah rumah tangga juga dipungi biaya Rp20.000 per bulan dan sampah toko Rp50.000 per bulan dalam rangka menambah pendapatan daerah dari sektor sampah. Pihaknya meminta kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, jangan membuang sampah sembarangan sehingga merusak lingkungan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Darmasraya bergerak capek menyikapi kondisi jalan amblas di Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai. Pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Satampek melakukan penanganan darurat dengan membangun jembatan sementara melalui pemasangan 10 box culvert atau gorong-gorong beton bertulang. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani di Pulau Punjong mengatakan bahwasanya keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Penanganan sementara harus segera dilakukan supaya aktivitas warga tidak terganggu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Proam PR dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Suara Padang kini kok pukul 6 balik lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita adu di Dendang Dangdut. Spesial lagu-lagu dangdut pilihan yang diputar ke ruang dangdut Suara Padang melalui request telepon 812-41-AMPEK atau di 08-9-6-6-0-9-2-4-0. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kito, One.
0: Bagoyang kito, Mbak Yul. Lah, lamun gak mendengar suara Mbak Yul Taraga, One.
1: Hai, masuk, bergabung, tapi gak bisa-bisa.
0: Mandih, lah, sehat sih, Mbak Yul.
1: Alhamdulillah, One, karena sehat juga, kan.
0: Alhamdulillah, sehat, banget.
1: Semoga sana awak sehat, sadonya, One.
0: Amin, mudah-mudahan. Oke, One bacaan lagu Mbak Yuldi.
1: Jadi,
0: Ado berpisah di ujung jalan, Safira. Kemudian gejolak asmara, Nasar. Rita Sugiarto menggenggam awan. Berkali-kali Salviama, perahu kayu, super emak, menggapai cinta, Putri Isnari, berkelana Vera. Ternyata Cici Paramida dan Rindu Megiset.
1: Apa yang lain Cak Yone ya? Panjang loh Mbak Yu, miliknya banyak.
0: Panjang Mbak Yu, Mbak Acar.
1: Nomor tiga tadi apa nih?
0: Nomor tiga menggenggam awan Rita Sugiarto.
1: Itu aja nih.
0: Itu saja.
1: Kalau lagi kesampai ya. Tinggi mana?
0: Tinggi mana Wanda?
1: Di atas pesawat lah ini keluar tangan tak lusa
0: dong. Biasanya tuh hujannya sih tunggu turun.
1: Iya ya nih, hujan tuh berkah nih.
0: Amin. Oke, salam untuk siako Mbak Yu.
1: Salam untuk One sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang panjang umur One, murah rezeki One.
0: Mbak Yu bantu itu pula.
1: Amin. Terus salam untuk Pak Nur. Pak Nur ku biasanya nomor satu mah.
0: Iya.
1: Untuk Pak Roni Caniago. Terakhir lo sambilan. Terus sama ibunya sekalian ya.
0: Oke.
1: Pak Buyang Tapai. Sama Manoharanyo. Terus Sultan Pemenan. Anda sana ambo tuh yang di Taruko. Sekeluarga Jobu Nel tuh.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu. Ado Monik. Ado Diana di Tubuh Hitam. Terus siapa lagi? Ica di Bone, Bang Cita Mame di Aceh. Pokoknya disalami ke sadonya, Ne.
0: Oke, Mbak Yul. Untuk
1: Queen Bonor dan Popolo Pitro. Makasih, One. Lama-lama di belakang lama nanti.
0: Jadi.
1: Makasih banyak, Ne. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Mbak Yul, selamat sore. Barangnya udah salah pandangan. Halo, Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita nih.
0: Bagoyang kita. Halo Pak Nur, apa kabar Pak Nur?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Segih
0: ya, mantap.
2: Ini mana?
0: Alhamdulillah segih juga.
2: Hai, itu pada guna.
0: Batu. Apa lagu Pak Nur kok?
2: Kesehatan kok maha mana?
0: Maha mana? Iya. Apa lagu Pandur kau?
2: Apa tadi? Amut tanda rambek menangannya tadi ya.
0: Udah baca nih di.
2: Yeah.
0: Aduh, berpisah di ujung jalan Safira, gejolak asmara Nasar, berkali-kali Selviama, perahu kayu super emak, menggapai cinta Putri Isnari, berkelana Vera, ternyata dari Cici Paramida dan Rindu Maggie Z.
2: Perahu kayu sana nih?
0: Perahu kayu, jadi.
2: Iya.
0: Salam untuk siapa Nur?
2: Pertama untuk Nes keluarga itu kan. Mudah-mudahan sehat selalu, rezeki berkah kan.
0: Ya.
2: Sudah tu terima kasih untuk sehat tadi.
0: Tadi ada Mbak Yul.
2: Menyadami kan. Sudah tu Diana Tunggu Hitam. Sri Wulandari di Lolong Taran. Sudah tu Bunda Queen di Mangga Permejo kan. Sudah tu Bu Yul di Mangga Permejo kan. Sudah tu Angkura Jokaci Petro Putra Kilo 9, Roni Kiniago, Ajo beri kakak, Putri Tanjung, Bu Muni, ada nama baru Bu Des.
0: Bu Des.
2: Ah, sudah tu Bunda Kuih, Bunda Kuih, Bunda Nur di Simpang Gia kan. Sudah tu Ajo Sidi di Priaman kan. Asadu esalah ne, abis okay. Hari ni.
0: Sip.
2: Dan tersabui terkumpul sedaya mata.
0: Okey Pak Nur.
2: Terima kasih ne.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan ne sehat selalu.
0: Amin Pak Nur, penting itu juga ya.
2: Iya. Ambo tak itu je ne. Baru lama ni kan masih dari kan.
0: Yang penting di UB.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, selamat sore. Oke, okay, dosa pandangan berikutnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa di Mako?
3: Dari Gaik Sayo.
0: Gaik Sayo di ma?
3: Di Pariaman.
0: Di Pariaman, oke. Okay. Apa kabar Pak Gaik? Mau bimbo Pak Gaiknya ya?
3: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Apa lagu Pak Ko? Mau bacaan dia ya?
3: Ya.
0: Aduh Maggie Z rindu, ternyata Cici Paramida. Dari Vera Berkelana, Putri Isnari Menggapai Cinta, berkali-kali Sefiyama, Nasar, Gejolak Asmara, dan Safira berpisah di ujung jalan.
3: Yang apa? Rindu aja.
0: Rindu. Dari apa?
3: Rindu aja dari Maggie.
0: Oh, oke. Okay. Salam untuk siapa?
3: Kalau pertambung maksud saya. Sehat, Pak.
0: Nak tadangan?
3: Sama Timo.
0: Oh, sama One.
3: Salam pertama untuk One.
0: Terima kasih.
3: Nanti untuk Pak Nur tadi. Itu untuk Pak Matam Sekumbang. Haji Sidi. Sama yang ada radio lah ini.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, Nek.
0: Sama-sama, Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh Pak Gai di Pariaman, selamat sore. Berikutnya udah sana pandangan kita putarkan tiga lagu pertama. Aduh Perahu Kayu Super Emak Menggenggam Awan, Rita Sugiarto dan Rindu Maggie Z.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyo kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nyo langsung tebayar. Yo, ada tapi ko.
0: Tapi itu mai.
1: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
1: Kompas RRI Padang.

0: program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusra Padang ya. Kini kok pukul 6:37 mini waktu Indonesia Barat dan masih di Dendang Dangdut. Kita tarik buang cek kode Nusra Padang ya. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Halo Desi.
1: Iya, Oni.
0: Mbak kabar Desi sore kini tuh?
1: Macam-macam.
0: Macam-macamnya. Coba cari.
1: Enggak dingin.
0: Demam Desi. Mandi hujan lu Desi, kayak enggak dingin Desi.
1: Iya, mandi es.
0: Mandi es. Oh. Allah mandi es. Ma bayu Desi ma.
1: Jangan tapi bayu hati takui.
0: Mangat takui. Ma kok jangan mandi es. Nih, mandama ma bayu damam Desi kalau mandi es tuh ma.
1: Ada bayu ma.
0: Iya, bayu ada.
1: Iya.
0: Bayu ada bayu leda.
1: Ai.
0: Lai. Ayo lah mantap mana Desi.
1: Ala guna.
0: Tuh, ala aduh buayu minta ya lagu lah.
1: Ya jangan lah buayu lah. Ari mau lah lah.
0: Ayo lah. Lai nama ane kiriman.
1: Rimo.
0: Ayo. Aduh berpisah di ujung jalan. Dari itu Safira saya itu saya jadi. Salam untuk si Desi. Jangan banyak galak Desi. Mbak Bayu Desi banyak galak-galak kok. Ah kan galak.
1: Itulah.
0: Ya, tuh untuk si salam lai.
1: Salam. Dari saya landang aja.
0: Oke, jadi oke Desi capek cegak Desi ya.
1: Makasih.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Desi, selamat sore. Sudah mandi es. Ini yukwe Desi nyobain mandi es mana kange dingin. Cari penyakit si Desi. Mereka ada sama pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
2: Bagoyang kita kak.
0: Bagoyang kita Emma. Baka baik Emma tuh.
2: Sehat kak.
0: Alhamdulillah.
2: Saku sehat.
0: Awal bulan lah. Mbak tuh awal bulan. Oh, ndak diagia dek si Putra. Ha, koyo.
2: Lainnya ulak lu pulang leh.
0: Alam pulang Putra. Awak si Beko. Beko ni bayi si Putra tu kau. Bayi tu sapu.
2: Kau ipan doa ni dek abang Beko. Tunggu ibu pulang
0: lu. Ah pulangnya Beko jadi.
2: Kakak.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat selalu deh.
0: Amin.
2: Kalau sakit kak kau sedih emak.
0: Oh sedih emak mahal itu.
2: Iya pak alai. Doa
0: saya
2: bisa
0: tarinya. Yo, mudah-mudahan.
2: Tidak tahu sampai
0: itu. Iya, nama aduh. Bantu itulah ya, mak mudah-mudahan ya, mak jumput terasa tarinya. Iya, cari lah
2: kak kau duri itu kau salah jalan loh kak. Ya, lupa sih aku curang.
0: Kau sobo yo preman auduri mau bayo.
2: Itu lah kata ganteng lupa mana preman auduri itu kok.
0: Iya, preman auduri itu masalahnya. Nyo anak buah kak. Kakak ketuanya, ya nak buah kak preman. Kak preman ladiang.
2: Oh itu. Kak jabi udira di ladiang ya kak.
0: Ayo itu.
2: Ya mana palam sakit
0: ya kak. Iya. Ala gue emang kok.
2: Ayo tinggal kak.
0: Aduh Cici Paramida ternyata sudah tuh berkelana Vera, menggapai cinta Putri Isneri, berkali-kali Salviama, gejolak asmara Nasar.
2: Gak tadi, yang
0: pertama
2: tadi kak?
0: Ya, ternyata Cici Paramida.
2: Ternyata dirimu baik, itu
0: jelas. Oke. Okay. Salam
2: untuk siapa? Salam buat Universitas tadi ya. Buat Diana, Ulan, di Pak Yohan Kapai, Pak Nur. Pak Nur ya, Bu Nur. Pak Roni sama Ni Putri. Ah, seluruh yang mendengar lah kak.
0: Okey.
2: Berjalan tu akak ya.
0: Okey ma.
2: Berjalan ke kakak. Asyik selalu semua dedek, semua abang di rumah ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya kak.
0: Yup, sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Emma dan Putra. Penelpon terakhir kita di sana pandangan. Halo, assalamualaikum. Dendang dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dendang dangdut.
3: Bagoyang kita.
0: Samusnya di mako.
3: Sama Mama Ica.
0: Mama Ica Dima.
3: Disable.
0: Betul Mama Ica. Lai sehat sih Mama Ica. Alhamdulillah. Lah mandi Mama Ica.
3: Alah, baru sudah mandi mana?
0: Baku bau njo.
3: Wangi mana?
0: Oh, lai wangi. Sangko alun mandi lai. Oke lah, alang. Ayo, mantap lah. Alagu Mama Ica go.
3: Halo ne.
0: Iyo, apa lagu Mama Ica go?
3: Lagunya yang rancak salam manuri one.
0: Yang rancak sih jadi. Salam Mama Ica untuk si ya.
3: Salam pertamanya untuk one sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Desi di Aslante. Yang Sabantako siapa?
0: Yang Sabantako Emma.
3: Salam untuk Bu Emma.
0: Tuh. Halo. Ba, kok hilang suara Mama Ica kok?
3: Hilang suaranya nih.
0: Kurang jaleh tadi. Lanjut untuk siapa? Alami,
3: salam.
0: Oke, sip. Yalah, makasih banyak Mama Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lama tambah hilang suara Mama Ica acara. Oke, Mama Ica. Mama Ica penelpon terakhir di Dendang Dangdut sore hari ini kau dusana pandangan. Terima kasih yang laikui. Tiga lagu terakhir di Dendang Dangdut. Berpisah di ujung jalan, Sofira Inema, ternyata Cici Paramida, Selvia mau berkali-kali. Tetap bersama Prambe dari Padang.

0: Di sana Padang, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masih menunggu surat penghapusan aset tanaman karet dari Kementerian Pertanian di atas lahan dan rencananya pembangunan sekolah rakyat di Padang Tujanagari Awu Kuning, Kecamatan Pasaman, Salwe, 6,4 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Van Foni Gorbi, mengatakan kalau surat pelepasan itu ala kalua, maka tahapan pembangunan sekolah rakyat bisa dimulai. Beliau bersama Bupati Jowakia, Bupati Pasaman Barat, Joalah menemui Menteri Sosial terkait mengenai sekolah rakyat. Beliau mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah pusat dan pihaknya ingin melakukan percepatan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Beliau menyebutkan lokasi untuk sekolah rakyat berada di Padang 7, Kecamatan Pasaman, atau di belakang Kantua Dinas Sosial, Buko Kantua Dinas Perhubungan. Informasi selanjutnya, Komando Daerah Militer Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menutup sementara lokasi latihan menembak personel TNI sesudah insiden dugaan peluru nyasar dan mengenai dua warga sipil di kawasan Universitas Negeri Padang. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Kodam 20, peristiwa peluru nyasar atau salah arah indak pertama kalinya terjadi di kawasan UNP. Dekaran itu sesudah adanya evaluasi, Panglima Komando Daerah Militer Pangdam Imam Bonjol memutuskan untuk menutup sementara lokasi latihan menembak tersebut. Kepala Penerangan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Kolonel Kaf Taufik, mengatakan penutupan dilakukan hingga tim internal menyatukan dan memastikan lokasi tasabui batua-batua aman untuk digunakan prajurit TNI, termasuk mencegah adanya potensi insiden peluru salah arah di kemudian hari.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

0: ada. Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bahagia lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iroh, balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bayi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh nak nio dah. Hilang tas branded Iroh, buka Iroh klik salah.
1: Iroh. Tanggal udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buai awak panik. Stop dulu, jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dah ngan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang binti Iroh dari kening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Keindahan di masa remaja akan berubah menjadi petaka jika remaja larut dalam hura-hura dan euforia hedonisme. Gaya hidup ini bisa menjebak remaja pada pergaulan bebas, narkoba, dan tawuran. Mengisi masa remaja dengan kreativitas dan skill akan memberi keindahan nyata di hari depan. Sangat disayangkan jika masa depan dikorbankan hanya karena keindahan semu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Padang ya. Kini kau pukul 7 balik lebih 31 mili wakat Indonesia Barat. Dan informasi berikut Dusana Padang ya. Informasi Kaliang Nagari kita ke Jawa Timur. Ada sebuah surga tersembunyi di situ bernama Pulau Sempu dan juga Segara Anakan. Surga tersembunyi merupakan gambaran Pulau Sempu dan juga Segara Anakan. Keindahan sebuah pantai nan sangat jale tak caliak di pulau nan terletak di Kota Malang Tasabuy. Pulau ko alun banyak terjamah tangan-tangan manusia karena letaknya nan tersembunyi di balik sebuah kawasan cagar alam. Pulau Sempu dan juga Segara Anakan terletak di sumber Manjing, salah satu kabupaten di Kota Malang. Pulau ko menyembunyikan keindahan pantai dengan suasana nan masih menyatu jo alam. Pasir putih nan lembut saat bersentuhan dengan kaki, kemudian juga jernihnya air dengan perpaduan warna biru dan hijau. Wow, cantik sekali itu secara pandangan. Membuat kita dimanjakan di kecantikan salah satu pantai nan ado di kota berjuluk Kota Apel, Kota Malang ya. Nah, kedamaian suasana sambil mancaliak permainan ombak nan tanang dan juga hembusan angin nan sajuk membuat kita merasa tinggal di surga hingga pikiran dan tubuh kita enggan untuk pai dari Segara Anakan dan merupakan telaga di Pulau Sempu. Danau Segara Anakan telah terbentuk sejak berjuta-juta tahun lalu dan merupakan kawasan cagar alam dan dilindungi dek pemerintah Kota Malang. Dikelilingi bukit-bukit karang yang menjulang tinggi membuat ombak laut selatan yang ganas tidak dapat masuk ke dalam Segara Anakan. Air laut nan maisi telaga masuk melalui lubang yang secara konstan selalu menembus Segara Anakan. Percikan deburan ombak nan masuk melalui lubang magia pemandangan dan mungkin jarang kita jumpai sabalunya. Oke, dosana pandangan, baik kita bahas cari tahu balik tentang Pulau Sempu dan Segara Anakan yang ada di Malang, Jawa Timur. Sasudanan barikoiko, tata basa mau perampe RRI Padang.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Prom PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Serapan Danga masih di informasi wisata Kalilang Nagari, kita masih di Kota Malang, Jawa Timur, yakni Pulau Sempu dan Segara Anakan. Jadi ombak nan tanang di Pulau Sempu, magia suasana nan terentram di telaga Segara Anakan Tasabuy. Alulai kemunculan kerap putih dan julutung Jawa nan acok berkeliaran di sekitar area. Mambue jalan-jalan ke telaga Segara Anakan di Pulau Sempu taraso begitu menyenangkan. Selain menikmati keindahan Pulau Sempu dan Segara Anakan, kita juga bisa melakukan kegiatan snorkeling. Menyelam di Pulau Ko saraso menikmati keindahan sarugo alam Indonesia di pulau pribadi. Kelestarian alam di Pulau Sempu dan telaga Segara Anakan nan jauh dari peradaban, sarupo dapat menjernihkan pikiran dan tubuh nan panik dengan rutinitas sehari-hari. Pulau Sempu, sarato telaga Segara Anakan ko merupakan salah satu bukti bahasanya Indonesia kaya akan keindahan alam dan indah aduh habis-habisnya untuk kita kagumi. Oke, Rasulullah Padangan, itu tadi Segara Anakan, Pulau Sempu dan telaga Segara Anakan dari Malang, Jawa Timur. Dan sekaligus menutui informasi terakhir dan menutui kebersamaan kita untuk hari ini ko, Dusana Pandanga. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2026. Oke. Tetap bersama program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nama Angke Kekayaan Literasi Budaya Jo Sejarah Minangkabau IMLV KAMPEKO tahun 2026 mengusung tema Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota. Jo menjadi bagian dari rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang. Kegiatan tasabuh berlangsung sepanjang bulan Juni 2026. Iko terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu kegiatan literasi pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2026, serta kegiatan seni budaya Jo Sejarah pada tanggal 7 sampai 21 Juni 2026.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

ولتعلم عدد السنين والحساب وك

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada hari ini diberi kita kesehatan, diberi kita nikmat. Nah, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Dengan apa bersyukur? Ya, laksanakan perintah agama. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umat. Nabi untuk keselamatan umat di dunia meninggalkan dua pedoman. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insyaAllah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, saya penyuluh agama Kecamatan Lubuk Begalung akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis mengatakan, At-tahuru minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Agama menganjurkan kita bersih. Sebagian dari iman itu ada keterianya. Nah, perlu kita ketahui, kebersihan sebagian dari iman ini merupakan adanya perintah agama. Perintah agama di sini, Islam menekankan kebersihan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kebersihan dalam berpakaian, dalam menuju kita beribadah kepada Allah, tikar salat tak bersih dari hadis, hadis besar dan hadis kecil, itu akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kebersihan merupakan perintah agama, niscaya kita akan senantiasa membawa diri kita kepada kebersihan pakaian, kebersihan badan, dan tak kalah pentingnya ada kebersihan hati. Kebersihan ini juga merupakan cerminan keimanan seseorang. Artinya apa? Kebersihan menunjukkan kita ketaatan dan penghormatan terhadap Allah. Artinya apa? Ketika kita bersih, kita menurut aturan dan ini ada berupa hadis, berarti ini menunjukkan adanya keimanan kita. Dan menunjukkan ada kita taat kepada Allah, adanya penghormatan kepada Allah. Maka jangan merasa susah untuk melakukan kebersihan di tempat tinggal, di tempat kerja. Itu akan melambangkan cerminan keimanan seseorang. Nah, seterusnya, kebersihan ini adalah juga menjaga kesehatan kita. Artinya apa? Kebersihan mendukung tubuh yang sehat untuk beribadah. Ketika kita bersih makanan, tempat tinggal, maka kita akan efeknya badan kita akan sehat. Nah, ketika badan sehat, maka efeknya kuat untuk beribadah kepada Allah. Contoh kecil saja, ketika kita tidak bersih di lingkungan, maka kita ada sering sakit-sakit. Maka dengan adanya sakit di badan, itu akan mengurangi diri kita untuk beribadah kepada Allah. Maka jaga kesehatan supaya lebih kita mendukung untuk taat beribadah. Yang keempat adalah menciptakan harmoni. Keimanan atau kebersihan seseorang, dia bisa akan dilihat pada lingkungan bersih, membawa kenyamanan dan ketenangan. Siapa yang tidak senang bersih? Ketika di rumah sudah jenuh bekerja, letih kita dengan unek-unek kehidupan ini, tiba di rumah, pekarangan rapi, teras bersih, ruang tamu bersih, akan membuat semangat kita adanya happy di rumah. Maka para pendengar yang berbahagia, ciptakanlah kebersihan di rumah tanggamu. Akan membuat suamimu nyaman. Kamu bersihkan tempat makan untuk kesenangan. Kamu bersihkan tempat tidur untuk kenyamanan suamimu. Sudah ditunggu tonggak surga oleh Allah. Nah, seterusnya, kebersihan ini juga adalah bentuk dari rasa syukur. Apa itu? Merawat kebersihan adalah wujud syukur atas nikmat Allah. Apa artinya? Dengan harta yang diberi Allah, kita akan syukuri ini nikmat Allah. Maka akan kita jaga, kita bersihkan berupa rumah, berupa mobil, maka jangan cenderung kotor. Sebab itu membuat kita tidak nyaman beraktivitas. Tapi ketika kantor tempat kita kerja bersih, maka ide-ide akan timbul. Ketika kendaraan yang kita pakai bersih, kita akan happy mengendarainya. Ketika rumah tangga kita bersih, nyaman. Rumah tanggaku adalah surgaku. Artinya apa? Ketika bersih rumah tangganya, nyaman dan asri, rumah tangga adalah untuk kesenangan sebuah keluarga. Maka para pendengar, wujudkanlah, terbitkanlah di jiwa ini, kuatkan badan untuk membersihkan tempat tinggal, membersihkan lingkungan. Mudah-mudahan itu merupakan adalah cerminan dari orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan pemirsa menyeringkan dan menjadikan itu tolak ukur, kebersihan itu adalah tolak ukur dalam kehidupan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bisa bermanfaat. Kalau terlebih tak orang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Ustazah Syukriyeti SAG dengan bimbingan rohani berjudul Kebersihan Sebagian dari Iman. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Sesaat lagi kita akan segera dengarkan kumandang azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal

sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan sholat yang begitu banyak kita kerjakan itu hanyalah gerakan tanpa makna? Dan ataukah puasa dan amal kita hanyalah penghias hasrat semata? Bukankah misi hidup manusia di dunia adalah beribadah pada Allah? Lalu apa gunanya jika semua ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Selayaknya kita selalu meminta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Sanapadanga, krisis lingkungan global bukanlah sekedar urusan teknis geoscience. Isuko ala beges

0: Al-Munawarah lewat sambungan internasional. Ini menegaskan bahwasanya institusi keagamaan memiliki tanggung jawab moral nang gadang dalam menjaga kelestarian bumi melalui kolaborasi global. Informasi selanjutnya dun sanam pandangnya, pemerintah Kabupaten Agam memastikan komitmen dalam mendukung percepatan penetapan Jo Integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau LP2B, haliko sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan Jo keberlanjutan sektor pertanian di daerah Tasabuy. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Upaya itu sangat penting bana untuk memastikan ketersediaan lahan produktif bagi generasi mendatang, serta menjaga stabilitas sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat. Inyo menyampaikan pula, perlindungan lahan pertanian menjadi salah satu langkah dan penting untuk mengantisipasi semakin tingginya tekanan alih fungsi lahan karena dapat mengancam keberlangsungan produksi pangan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarapananga, selamat malam. Untuk Dun Sarapananga di menu saja berado Baakabanyo, semoga dalam keadaan sehat. Sadolanya di malam hari kini ko, dan tentunya di malam kini ko bersama Jo Riri Antika akan mengawani Dun Sarapananga beko sampai ke jam 12 malam atau jam 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Dun Sarapananga dibuka jo lagu-lagu Nusantara beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam kini kok kita akan membahas Dun Sarapananga seputaran alat musik tradisional Indonesia yang mulai langka. Karena Dun Sarapananga, Indonesia ku adalah gudang suara dunia. Dari Sabang sampai Merauke, ribuan instrumen musik iko lahir dari interaksi manusia jo alam. Namun di tengah gempuran musik digital Dun Sarapananga, jo standarisasi instrumen global, beberapa suara autentik Nusantara ko mulai redup. Bukan sekedar alam musik ya Dun Sarapananga, instrumen-instrumen iko lah adalah pembawa pesan sejarah, kemudian kosmologi, jo identitas sosial, dan kini ko berado di ambang kepunahan Dun Sarapananga. Jadi dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa alat musik lokal dan keberadaannya kian langka, jo membutuhkan perhatian serius agar indah hanya menjadi pajangan di museum saja Dun Sarapananga. Seperti ya alat musiknya, beko kita akan berbagi informasinya untuk Dun Sarapananga. Tapi sebelum itu kita akan ke Pontianak dulu di Sarapananga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Dia mana kita tahu, mak nasib. Kalau udah usah pasti bisa, mak.
1: Demam kali kau nih.
0: Memang saya

0: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa siha sarateli.
5: Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabalaina, lagu kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
8: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
9: Kami
10: cinta Indonesia.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
12: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompet RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarapadanga Alat Musik Tradisional Indonesia Nam Mulai Langka Itu ada namanya Tahuri dari Maluku Tahuriko adalah trompet tradisional dan terbuat dari Guli kerang nan gadang atau triton tritonis di Sarapadanga Nah berasal dari budaya pasisia Maluku khususnya di wilayah negeri-negeri adai di Ambon Jo sekitarnya. Kemudian di Sarapadanga Tahuriko menghasilkan suara na melengking nan sangai kue. Dulunya jumlah tiupan Tahuriko berfungsi sebagai kode komunikasi antara desa, misalnya ada tando bahaya, kemudian panggilan rape adai atau penyambutan tamu. Selain nambah kurangnya peminai, mampu meniupnya jo teknik pernapasan perut dan batua. Bahan bakunya itu kerang dan gadang kini mulai sulit ditemukan karena kerusakan ekosistem laut jo perlindungan terhadap spesies kerang tertentu gitu dan cara pandangnya. Kemudian ada pulau dari Jawa Barat namanya Celembung Bambu. Meskipun Jawa Barat iku dikenal jo angklung di Sarapadanga jo Arumba, Celembung Bambu iku memiliki nasib nan labia sunyi. Alam musik iku termasuk dalam kategori idiokardofon yo, di mana dawainyo indah tabue dari kawat. Melainkan dari kulit bambu itu surang nanti sayat secara tipis yo namun indah putih. Nah Celembung iko biasanya dimainkan di Sarapadanga sebagai pengatur ritme atau seperti kendang dalam ansambel ketek di perdesaan untuk mengiringi hiburan rakyat pasca panen. Nah kerumitan dalam pembuatan dima pengrajin itu harus memiliki kepekaan raso untuk menentukan tebal sayatan bambu agar menghasilkan nada nampas yo dan membuat generasi muda labiah memiliki instrumen nan ala di pabrisasi gitu di Sarapadanga. Dan seperti informasi lainnya seputaran alat musik tradisional nan mulai langka di Indonesia kudun Sarapadanga. Begitu akan berbagi informasinya tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita hari ini kok masuk pada jam 9:36 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan isya untuk wilayah Kota Padang Jawa sekitarnya, kita kaji lagu Nusantara dulu. Berikut kudus harapan dengar.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib, dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padang yang kita bagi informasi terakhir seputaran alam musik tradisional Indonesia nah mulai langka. Ada namanya Kurinding dari Kalimantan Selatan. Itu adalah alat musik kete dari suku Banjar, Jodaya, dan tabue dari pelepah pohon enau atau bambu. Alat itu dimainkan, jocaro ditempelkan di bibia, lalu talinya ditarik untuk menggetarkan lidah kayu di tangannya. Dan dulunya di Suara Padangnya, kuridingko dipercaya sebagai alat pengusir binatang buas di hutan. Gerakan suaranya dianggap bisa menakuti roh-roh jahat, dan pembuatan kurinding memerlukan ketelitian yang sangat luar biasa. Di Suara Padangnya, jika saya tanya, tak lalu dalam, alat itu akan patah. Juga terlalu tipis, suaranya indak kalua. Dan saat itu, hanya segelintir maestro tua di Kalimantan Selatan yang masih aktif, mambue juga memainkan alat musik itu di Suara Padangnya. Dan itu informasi terakhir kita di Pesona Etnis Nusantara pada malam hari ini di Suara Padangnya. Dan informasi itu kita kutip dari rri.co.id. Beko di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan

0: benda-benda. Tidak-tidak. Buah-buah. Tidak-tidak. Binatang-binatang. Bisa jadi. Manusia-manusia. Bisa jadi. Manusia apa binatang? Bisa jadi. Ah bodoh, ah emang apa sih?
1: Anda penasaran? Sama, saya juga.
2: Untuk menjawab rasa penasaran Anda, yuk simak cerita berikut ini. Hutan Sumatera yang kaya akan keanekaragaman hayati menjadi objek yang menarik terutama bagi peneliti termasuk Hafi dan teman-temannya. Sebagai mahasiswa

0: gimana kalau nanti hujan? Terus kita gak bisa balik lagi. Terus nanti binatang buas pada keluar. Kalau nanti terjadi apa-apa gimana?
1: Apaan sih, Rin? Udah, jangan kebanyakan mikir deh. Lagian, kemarin kita kan udah observasi. Kamunya sih yang gak ikut, makanya banyak takutnya.
2: Udahlah, udah. Bismillah, kita berangkat ya.
3: Eh, udah pada mau berangkat?
2: Iya, Nek.
3: Kenapa gak dari tadi?
2: Nenek.
3: Bercanda, cu. Eh, coba periksa lagi barang bawaan kalian. Nanti ada yang ketinggalan lagi.
1: Insya Allah udah lengkap kok, Nek.
3: Tapi jangan lupa pesan Nenek. Tandai setiap jalan yang kalian lalui agar tidak tersesat. Dan jangan lakukan hal-hal yang pantang untuk dilakukan di dalam hutan ini ya, cu. Jangan lupa update status Nenek biar Nenek lihat. Like and comment.
2: Aman, Nek. Kalau ada sinyal, pasti di-upload. Terus tidak boleh berkata kotor, mengumpat. Tertawa juga nggak boleh terlalu girang, kan? Iya kan, Nek?
3: Ingat, cu. Masyarakat di sini meyakini bahwa hutan memiliki kekuatan kehidupan yang lain yang tidak menginginkan kehadiran manusia.
0: Ih, Nenek serem banget sih. Aku kan Atut.
3: Atut? Bukannya kamu Rini? Atau Nenek yang salah lihat? Ya, mungkin Nenek belum minum obat sepertinya ya. Sebentar ya. Afi, ambilkan obat Nenek.
2: Tuh kan, Nek. Tadi kan Nenek udah minum obat habis sarapan.
0: Ini Rini, Nek. Rini nan cantik, ayu, manis, menawan, harum sepanjang jalan.
3: Oh, Rini cantik, ayu, manis. Panjang ya nama kamu. Aduh, pusing Nenek. Pergilah kalian, jangan kembali lagi.
1: Nenek, masa kita nggak kembali sih?
3: Maksud Nenek, kalau udah keluar dari rumah, jangan kembali lagi, pamali. Udah, berangkat, balik iya, lagi ya.
2: Iya, Nek, iya. Kami bertiga berangkat dulu ya. Nenek, hati-hati di rumah, jangan rindukan kami ya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Petualangan itu dimulai. Cuaca yang mendung mendukung pencarian mereka mengitari hutan. Rasa keingintahuan mereka sangat tinggi untuk penelitian ini. Dan itu membuat mereka tidak sadar sudah berjalan cukup jauh dari pemukiman warga. Rin, bagi air dong, kering nih.
0: Kering? Kan gak dijemur.
1: Tenggorokan, Rin, haus.
0: Oh, haus. Hei. Nih, tapi jangan dihabisin ya.
1: Iya. Vi, tadi udah jadi dikasih tanda kan jalan yang kita lalui?
2: Udah, tadi aku udah coret silang pakai kapur kok.
1: Syukurlah.
0: Ha, syukurin.
1: Aduh, apaan sih kamu, Rin?
0: Udah tahu gede, jalan pakai mundur-mundur.
2: Hei.
0: Hei juga.
2: Rin, kenapa sih kamu kayak lihat hantu aja?
0: Itu serem tau.
5: Sedang apa kalian di sini?
2: Maaf, Kek, maaf. Kami sedang observasi penelitian. Jadi mencari tanaman untuk diteliti.
5: Kenapa kamu tertawa begitu keras? Bukan kalian bertiga saja yang ada di hutan ini.
1: Emang ada siapa lagi di sini, Kek?
0: Kan ada kakek itu juga. Ya iyalah, bukan bertiga.
2: Hus, diem kamu, Rin.
5: Jangan membuat onar di sini. Ini bukan rumah kalian. Hati-hati dengan apa yang kalian lakukan.
1: Maksudnya, Kek?
5: Pikir sendiri.
2: Apa sih maksud kakek itu?
0: Lah, kakeknya mana? Kakek tadi mana?
1: Udah pergi. Tadi kok cepet banget ya? Kayak terbang gitu.
0: Kakeknya bawa pesawat.
2: Apa sih, Rin?
1: Ini kamu ngapain lagi ngumpet di belakang Hafi?
0: Abi serem sih. Muka kakeknya aneh, masa gak ada bandar di bawah hidungnya? Is, Voldemort banget gak sih?
1: Bandar? God kali!
0: Apaan sih? Lekukan di bawah hidungnya itu loh.
2: Iya sih, aneh. Siapa dia?

0: ditakutkan Ridi pun terjadi. Tiba-tiba hujan turun begitu lebat dan mereka memutuskan untuk kembali ke rumah nenek.
1: Tuh kan bener apa yang aku bilang tadi, hujan kan?
2: Ya udah lah Rin, kita tuh diburu waktu, jadi emang harus berangkat hari ini.
1: Tapi kan tetap aja dah, cuacanya udah mendung dari pagi, kalian aja yang tetap maksa. Kalau hujannya nggak berhenti gimana nih?
2: Iya, mudah-mudahan nanti berhenti.
1: Kalau kita tersesat gimana?
3: Ya ampun, wah, jangan-jangan tanda yang aku bikin tadi hilang.
1: Ah, tuh kan bener apa yang aku takutin, gimana nih? Masa kita tidur di hutan, nanti binatang buasnya pada keluar gimana?
2: Ih Rin, bisa tenang dikit gak sih? Kita pasti bakal pulang kok.
1: Hah? Tenang? Gimana bisa tenang coba?
3: Ya udahlah Rin, kamu pulang gak? Ikutin aku aja ya. Aku rasa tadi kita lewat sebelah kanan deh.
2: Bukannya lewat kiri?
3: Enggak, aku yakinnya sebelah kanan nih.
1: Hah, yang bener kiri apa kanan? Aku kan takut nih.
2: Kiri, aku yakin banget deh tadi tuh ke kiri arahnya.
3: Kanan.
2: Kiri.
3: Kanan.
1: Pokoknya aku mau pulang buruan. Kita ke kanan aja, kan tadi Afi yang ngasih tanda di pohon.
2: Yaudah deh. Tak terasa sudah berjam-jam mereka berjalan, namun tak kunjung menemukan jalan pulang. Hari pun semakin gelap.
1: Istirahat dulu yuk, kaki aku pegel nih.
2: Iya, lagian kita juga udah basah kuyup gini.
3: Ya udah, kita duduk di bawah pohon itu aja ya. Soalnya hujannya juga udah reda.
2: Tapi perasaan dari tadi kita muter-muter di sini aja deh.
1: Aduh, mampus deh kita.
3: Aku jadi ingat cerita nenek deh. Konon katanya di hutan ini ada penghuninya gitu.
1: Hafi, please deh, jangan cerita yang aneh-aneh.
3: Beneran loh Rin, beneran. Masyarakat sekitar kampung itu percaya kalau di hutan ini ada yang jaga. Nah, selagi kita yang ada di sini juga bisa jaga sikap sih.
2: Kakek-kakek yang tadi gak sih?
3: Bisa jadi ya. Sini deh. Wujudnya kadang kayak harimau gitu. Biasa disebut inyak. Wujudnya kadang seperti harimau kadang manusia juga. Udah banyak orang tersesat yang dibantu inyak keluar dari hutan ini. Semoga ya kali ini inyak juga kasih petunjuk jalan keluar untuk kita.
2: Ini kenapa harus bisik-bisik sih?
3: Pesan nenek kan begitu. Namanya jangan disebut kenceng-kenceng. Ceritanya dulu, seorang pangeran menyelamatkan seekor anak harimau. Dan induknya berterima kasih karena udah nyelamatin nyawa anaknya. Nah, disitulah sang harimau berjanji tidak akan mengganggu manusia selagi manusianya juga tidak mengusik hidupnya di hutan. Nah, siang nih adalah waktunya manusia dan malam adalah waktunya mereka. Gitu kan?
1: Ih, serem. Mana makin gelap lagi.
2: Rin, please jangan bikin suasana makin buruk. Yuk kita berdoa semoga bisa keluar dari hutan ini. Karena niat kita kan cuma meneliti kesini, gak macem-macem kok.
0: Dah, akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Cuaca pun semakin gelap. Penerangan satu-satunya adalah cahaya dari handphone Hafi. Dengan perasaan yang campur aduk, kembali Hafi, Rini, dan Indah menyusuri hutan dan berharap bisa menemukan jalan keluar.
3: Nah, kita coba lagi ya, kasih tanda jalan yang kita lalui, supaya kita nggak lewat sini lagi nih.
2: Iya, kayaknya ada orang lain selain kita bertiga deh, denger nggak? Kayak ada yang nginjak ranting gitu.
1: Iya, aku juga denger.
3: Ya udahlah, kita ikutin aja. Siapa tahu ini adalah petunjuk dari Inya.
2: Yuk, bismillah, mudah-mudahan.
4: A few moments later.
1: Yeay, alhamdulillah, akhirnya ketemu jalan terang.
2: Ih beneran ya, karena kita ngikutin suara-suara ranting tadi, jadi ketemu jalan keluarnya.
3: Ah iya ya, alhamdulillah banget ya.
1: Ah lega, akhirnya keluar.

0: ini?
1: Nah, gitu ceritanya sahabat budaya. Gak penasaran lagi kan? Jadi, sebagian besar masyarakat Sumatera Barat itu percaya adanya inye atau harimau yang punya kedudukan tersendiri dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau. Harimau itu dipercaya memiliki kepekaan yang baik, hewan yang dihormati sebagai penjaga kampung, mengawasi hutan, terutama pada malam hari. Harimau tersebut kadang mengisyaratkan keberadaan dirinya dengan meninggalkan jejak-jejak telapak kakinya pada tempat-tempat tertentu. Percaya atau tidak, setiap nagari punya cerita tersendiri tentang harimau, hingga akhirnya menyatu ke dalam sebuah kearifan lokal yang sulit terbantahkan.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Tadi kita telah mendengarkan drama legenda ini di sana pandangnya. Dan dalam mantan kita ke pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi ringan di malam hari ini ke sana pandangnya. Baik sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan berbagi informasi pertama dulu untuk adun sana panah di malam kini ko. Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho itu meminta anggotanya agar mengedepankan pendekatan humanis dalam pelaksanaan Operasi Patuh 2026. Operasi Kodus Sarapananga itu akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Agus menegaskan bahwasanya operasi tahun kini ko indah semata-mata berorientasi pada penindakan saja, melainkan lebih menekankan pendekatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan jo ketertiban berlalu lintas. Menurut Agus, masyarakat diharapkan mematuhi aturan lalu lintas bukan sekedar takut terhadap petugas, tetapi karena memahami bahwasanya kepatuhan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan diri surang jo pangguno jalan lainnya di Sarapananga. Dan tentunya di Sarapananga, informasi ko kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih lanjut beko berbagi informasi balik untuk di Sarapananga. Tapi sebelum itu kita ke cek lagu Minang dari Artika Eldewes Jo Reski Sarangkuah Babaki.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini cara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Sepak Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapadanga. Ikuti lagu dari Fani Tursdila, mainan jari di Pasandianga Dun Sanapadanga. Dan alamatan kita ke jam 20:33 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih lanjut berbagi informasi untuk Dun Sanapadanga di malam hari ini ko. Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG itu agar menjalankan program Makan Bergizi Gratis atau MBG jo penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan di Surah Padanga, program tasabih ko indah boleh dijadikan sarana memperkaya diri atau kelompok tertentu. Dan menurut Presiden, program MBG itu merupakan upaya strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia itu memperoleh asupan gizi dan cukup. Karena itu, pelaksanaannya harus dijago jo bayak, jo bebas dari praktik penyimpangan. Dan tentunya di sarapannya Presiden Prabowo jo menjalankan yo program MBG hadir untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi dan masih ditemukan di sejumlah daerah. Presiden menyebutkan masih terdapat wilayah jo angku kekurangan gizi anak mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Jadi menurut Presiden, kondisi tasabuh dapat berdampak pada tumbuh kembang anak jo beresiko memicu stunting. Karena itu pemerintah menempatkan program MBG sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia. Dan tentunya di sana pandangnya informasi ko kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih lanjut berbagi informasi di sana pandangnya. Tapi sebelum itu kita kecil lagu Minang dulu dari Nada Zahrani, Suruh Selangkah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Zona Padangnya. Pemerintah Kota Padang ikut merencanakan pembangunan stadion sepak bola di Kecamatan Bungu Telkabu dan akan difungsikan sebagai home base Persatuan Sepak Bola Padang PSP sekaligus pusat pembinaan akademi sepak bola. Rencanoko disampaikan oleh Kota Padang Fadli Amran saat bersilaturahmi di pengurus kerapatan adai nagari atau kan Bungu Telkabu di kantor kan Bungu Telkabu pada hari Kudus Sara Padangnya. Jadi dalam pertemuan tersebut Fadli memaparkan sejumlah program pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan Bungu Telkabu. Salah satu nan menjadi perhatian adalah pengembangan kawasan Tasabuy sebagai pusat olahraga sepak bola di Kota Padang. Menurutnya di Suara Padangnya, pemerintah Kota Padang telah mengidentifikasi dua lokasi nan dinilai layak untuk pembangunan stadion. Kedua lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah kota, sehingga dinilai memiliki potensi untuk mendukung realisasi proyek tersebut. Dan tentunya di Sana Padaga, selain menjadi kandang PSP, stadion yang direncanakan dibangun itu juga akan menjadi pusat pembinaan sepak bola usia muda melalui akademi sepak bola dan akan dikembangkan di Bungus Teluk Kabung. Dan tentunya di Suara Padang informasi kok kita kutip dari langgam.id. Dan ke informasi terakhir kita pada malam kini kok di Suara Padang sebelum beko di jam 21 sampai jam 23 kita baralih ke program Salam Bajawe.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarabandanga. Kita masuk di program Salam Bajawe untuk edisi hari kami sampai Juni 2026. Dun Sarabandanga Beko akan sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya bersama Juri Riantika akan mengawali Dun Sarabandanga. Jadi silakan Nio bergabung, silakan di line telepon kita di 0751 812 4 1 4 atau di 08 Sabale 66 092 4 0, atau bisa pulo ke chat via WA perampe RRI Padang Dun Sarabandanga. Insya Allah kan kita baca selama dalam durasi program Salam Bajawe Dun Sarabandanga. Silakan kita coba tarimo penelpon pertama kita dulu Dun Sarabandanga. Oke, baik, kita coba Dun Sarabandanga. Kita coba tarimo penelpon pertama kita dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku Dun Sarabandanga. Iya, ado ajo sate pemalawe di anda di Kampung Kalawi baka banyu ajo ajo sehat kah malam ko?
1: Aman beri.
0: Alhamdulillah aman ajo.
1: Aman ajo, ada boleh ya bang.
0: Iyo, itu yang harus kita dengar. Semoga sehat selalu aja deh.
1: Ajo, indah ajo, pai manggale.
0: Jadilah ajo ni lagu Minang A malam kini.
1: Dua jam sedang tu ubah ini ajo.
0: Duduk sanang-sanang, dah baa ajo. Ah? Iyo dulu kan bakar ajo kareh untuk anak ajo istri. Kini ko lah hidup sanang, anak lah sukses nak ajo.
1: Iya.
0: Jadi di rumah saja lah. Oke.
1: Di rumah, kalau boleh.
0: Jadi.
1: Anak lah kadang-kadang.
0: Iyo betul benar. Ajo, ni lagu gama lagu Minang apa malam kini ko ajo?
1: Lagu Piaman.
0: Piaman judul lagunya.
1: Tabui Piaman
0: kita cari dulu. Tabui Piaman sampai kita mencari lagunya boleh ajo.
1: Salam sampai bertugas.
0: Jadi terima kasih ajo.
1: Amin. Ibu Yu Budinta.
0: Jadi.
1: Abang Mario. Ijen. Oh, ni Cenago je pergi Sekumbang eh. Apa di Sumoy, apa di Kungis, Bujang Pemo, Bujang Pemendan, Mama Wijual, Wasu, Alun eh.
0: Alun aja yang pertama malam kini kumang.
1: Takalo ya, ayo. Mama Ulan, Ariana, apa no, Ibu no, Ibu Eli.
0: Jadi.
1: Tommy ko di hampir rumah di Kapagay.
0: Baiklah.
1: Satu sesuatu ada.
0: Iya sabantal, emu gimana soal?
1: Ayo Tommy.
0: Jadi aju.
1: Di bungku kami Lina.
0: Di bungku kami jadi.
1: Ya aku kami satu nama yang tak sabi kamu kan gitu. Salam juga dari aju satu semalam ya.
0: Jadi aju.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aju satu pemalawi di Kampung Kalawi Dun Sarabandanga. Kita coba tarima penelpon selanjutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sarabandanga.
2: Selamat malam deh.
0: Iya, selamat malam Bali. Eko ado Pak Buyang.
2: Buyang Tapai.
0: Pak Buyang Tapai. Boleh diketen radio volume di rumah Pak.
2: Waktu meranjak keluar.
0: Iya, agak double suara kita di dalam. Allah.
2: Allah.
0: Masih terdengar sih jok itu.
2: Allah itu mah.
0: Allah. Bakal Bapak Buyung masih
2: hai. Alhamdulillah hari sehat ri.
0: Sehat apa
2: sama? Apa kalau menang hasil ini bertambah sehat lah ilai.
0: Wih alhamdulillah.
2: Ya Allah lah ya.
0: Jadilah. Apa ini lagu Minang gak malam gini kok Pak?
2: Oh, aku aneh sekali kemari.
0: Apa tu anehnya asalkan nak ado dek kami saya nyoha.
2: Itu Mayora penyanyi ri, bau ladenai.
0: Bau ladenai.
2: Ah itulah pasrah mana mari. Bau ladenai kita. Kalau dia naik dia ado. Nah. Kalau dia naik dia nanti catung hitam. Halalkan dulu baru bisa dibawa ke sini.
0: Iyalah itu harus. Iyo. Harus seperti itu.
2: Aku nak bau ladenai kita yang pasrah mana nyeri.
0: Itu
2: Elsa Mayora ri.
0: Elsa Mayora napa penyanyinya?
2: Iya benar.
0: Oh, laba sobok langsung bok lah.
2: Alhamdulillah ri kau ya pintar mana. Ya.
0: Indah lo doy. Kau aduh MD lah menyedang. Pak Wak tinggal cari saya. Yo
2: orang lain lah. Tunggu lu kerja hari. Riri dah pes kan dia.
0: Langsung diketik saya sampai Pak Wak cek diketik ngap.
2: Murah benar rezeki Pak Wak mari.
0: Amin.
2: Masuknya capek, lagunya capek rezekinya.
0: Iyo rezeki dia Pak Tuma. Jadilah, salam-salamnya lah Pak.
2: Salamnya bertemu anak untuk Riri.
0: Terima kasih Pak, salamnya.
2: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin, terima kasih doanya Pak.
2: Dan selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT anaknya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sudah tutup Diana.
0: Jadi
2: Ramudoy Dira.
0: Iya.
2: Ulat si manis manja. Kan pakai ulala lu lah Kak, ulala kan. Aduh. Sudah tuh untuk aja piala tadi.
0: Jadi Pak.
2: So biaknya begitu Tommy. Ujang Marando ade batas kota. Jumlo lebay Pak Wawar Jambak ade Ibu Juniarti. Putra Kelo Samilan alias Jomi Jo Emma. Roni Sanyago alias Roni Karno. Kati awak salah.
0: Iyalah.
2: Mama Najwa, Ibu Desi. Jatuh Pak Nur, Bu Nur. Bunda Queen.
0: Jadi
2: Bu Elit Tanjung di Tabiang. Bu Monik. Pak Munir.
0: Bung Kuirapi saja lah.
2: Pak Munir itu macam kumbang ri.
0: Jadi baiklah.
2: Terima kasih banyak ri.
0: Sama-sama Pak Bu.
2: Nama anda ke Pak Bu. Kita ke salam kompak sih.
0: Salam kompak sadalah anda Pak.
2: Terima kasih ri.
0: Sama-sama Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Bu yang tapai di sana pandangnya. Semangat sampai limo bana Pak malam kini kemana Pak. Aduh sadolanya harus semangat sampai limo semangat pulo bagabang di salam bajawe pada malam hari kini ko bisa di telepon di 0751 atau telepon ke nomor chat line tapi kalau nomor GSM telepon biasa ya di sarang pandangnya di 08 sabale ada mana 0924 0 atau tidak bisa telepon masuk atau kita angke chat saja di via WA dengan nomor yang sama dan sana padangnya. Karena aku banyak lah mulai rami yang bergabung ke chat via WA. Kita baca cek dulu di sana padangnya. Assalamualaikum Riri, waalaikumsalam. Iko jembel lebay di sana padangnya. Request lagu di balik karuduang dari Sri Viola. Salam untuk Riri, salam untuk Nidiana, Bunda Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Emma, Pak Suta Pamenan, Bang Roni Caniago, Uni Putri, Pak Nur Tanjung, Uni Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sota Pamenan, Uda Jess, Mama Najwa, Uda Hendy Caniago, Mama Ica, Mama Ita, Bu Zur ya. Terima kasih banyak Riri. Salam koma dari Jomblo Lebay di Lebuk Minturun. Nama Soka via WA Dusana Padanga. Dan kita jeda balik Dusana Padanga jeda dulu deh. Karena ala tiga lagu di sesi yang pertama. Jadi bagi Dusana Padanga nan kanio bergabung silakan di telepon atau chat via WA. Silakan Dusana Padanga. Selagi masih durasi sampai ke jam 23 kita akan masih terima dan kita akan baca WA-nya di sarapan nangnya yo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, serta membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi-automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Kita masuk di sesi kaduo di Salam Bajawe dan kita coba tarimu penelpon berikutnya dulu dan Sarang Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia Kudun Sarang Padangnya.
1: Salam, Uni Ranca Siko.
0: Oke, Uni Ranca datanglah. Bakabanyo Uni Ranca ko di Tugu Hitam le sehat malam kini ko.
1: Alhamdulillah,
0: air 50. Oh, sege sangai ko ni ha. Jadilah. Uni ni lagu Minangau ni dia nama malam kini ko.
1: Jo di Nantarang.
0: Takicuh di Nantarang, takicuh lo latarang takicuh ni ko.
1: Baalai.
0: Baalai. Kalau
1: bahasa jomblo lebay itu perempuan nih.
0: Iyo, udah jomblo lebay kalau di Siko.
1: Oh, nak udah sih.
0: Indah, kayaknya laki-laki. Soalnya yang pernah bau udah di chatnya. Batu nih misterius gitu orangnya gitu.
1: Misterius, nak dia terang aja tuh dengan WA tarik.
0: Iyo WA di barak di Bali karuduang kece Pak Buya.
1: Sudah di barak karuduang kali.
0: Iyo itu mungkin lagu yang paling lama deh udah jomblo lebay mau ni.
1: Iya nak.
0: Iyo tak hijau di Nantarang uni dari siapa uni ni aku penyanyi.
1: Yang dari.
0: Iko do dari Ade Maulana, kemudian Dasrina Syahira, ada Rin Band. Ada John Ratu si Kumbang.
1: Itu
0: teh. Jadi beliau nih salam-salamnya dulu.
1: Salam-salam dari yang pertama minta Riri. Semoga Riri saya selalu depannya Riri. Terus naik untuk sama Riri.
0: Amin. Terima kasih Oni.
1: Salam-salam untuk Dede Riri.
0: Jadi
1: yang pertama tadi judul gue apa tadi?
0: Yang tadi yang masuk.
1: Yang open song. Open song tadi.
0: Open song?
1: Open song tadi, open pembukaan apa?
0: Oh, pembukaannya yang The Force ya. Ajo. Ajo tadi ada Ajo, ada Pak Bu yang tapai sama Jomblo Lebay. Itu sesi pertama
1: indah,
0: tadi.
1: Indah lagu yang pertama yang masuk tadi.
0: Onde, kamala sendiri kok. Lagu yang pertama diputar tadi, Uni.
1: Iya.
0: Yang di sesi yang pertama tadi. Oh, pembuka
1: yang
0: tadi.
1: Pembukaan.
0: Pembuka itu aduh Cilaku Jalan Basimpang.
1: Oh, Cilaku Jalan Basimpang. Basimpang jalan dah.
0: Indah sih. Cilaku Jalan Basimpang hati-hati lah tuh. Cengok kiri kanan kalau bas ya berjalan di Pasimpangan nah baru jalan.
1: Simpang dulu coba di.
0: Jadi silakan.
1: Ada Pak Jala tadi ya. Ada Pak Bentapai semua orangnya. Ada Pak Jatomi.
0: Jadi.
1: Ada Mana Jua. Ada Jomblo Lebay ya. Ada Mbak Yul.
0: Jadi.
1: Ada Pak Intan Jiang. Pak Pamenan. Ada.
0: Ada siapa lagi?
1: Mana Jua. Mbak Yul. Kalau itu. Ketemu saya juga. Ada Kak Ulan. Ada.
0: Cale itu menggerapi Zalale.
1: Pak Edi Kumi, Pak Edi
0: Kumi, yo.
1: Untuk Sadolanyo.
0: Untuk Sadolanyo jadi. Iyo ni.
1: Jadi Zalteri.
0: Jadi siapa ni? Baik.
1: Sama-sama ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Diana di Tugu Hitam atau ini Ranca di sana pada enggak? Sabar dulu, kita coba tarimu penelpon. Kita nomor ikutnya dulu dan sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiah, aku dan sana pandangnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam Josiah aku pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ririan juga.
0: Iyo, Josiah aku pak.
2: Alun celayang lai.
0: Ah, mak hitam. Unde tak kicuah di nenggalok ri.
2: Tak kicuah anak kalam biasanya ri.
0: Memang tak nampak dah tu tak kicuah anak lama.
2: Ya biasanya. Kalau nak sepeda cukup sebentar ke?
0: Iyo, walai.
2: Untuk tak lagu ya lah nak.
0: Iyo, semoga. Bakal apa mak hitam? Sehat.
2: Alhamdulillah itu kita kemana lagi ni ya.
0: Alamak kamu hitam malam kini kok.
2: Oh makan setengah enam tadi ri.
0: Daging kurban lain masih ada mai tam.
2: Balap ya lah ya Rina sama kaler.
0: Iyo, nya maka banyak-banyak nama hitam kolesterol
2: itu. Iya, potong ya, tapi merato kan.
0: Merato.
2: Nah, dua potong sehari kan.
0: Iyo, sehari mah itu.
2: Iyo, kalau banyak-banyak setengah sehari tentu banyak lah kolesterol bagi lah sama lambung itu kan.
0: Iyo. Bare ya,
2: kalau dua potong merato kan bina wae kan.
0: Divariasi saja.
2: Iya.
0: Ya Dil, mai tam nyo lagu Minang ha malam
2: kini. Oh, Linta pas siang aduh lah, di lalam mulu nak dengar-dengar suara ya.
0: Linta, Lintar Morgan atau apa
2: mai tam? Linta siang.
0: Linta. Saban taluma, kita cari lu deh.
2: Ah, iyalah, tam nyo diri mencari ta, salam sekali lah.
0: Jadi, silakan.
2: Ah, salam ai wakil grup ape padang ta le diri cerita.
0: Jadi.
2: Ah, dira mau ti ya, Mediana. Ah, Nece.
0: Jadi.
2: Ah, si Ari kita semoga dia selalu.
0: Mm-mm.
2: Ah, salam jo tu ada samping dari itu 172 sereda.
0: Oh, ke jadi samping dia tu macam lihat kiri kanan kau ada orang. Ya,
2: pada kau ni ni dia. Dia kau pernah pergi salam mana pernah satu ini dia nak kau nama je je dia ya.
0: Tidak, napa aduh mak.
2: Ah, kata tapi yo waktu di buku kan.
0: Iyo betul. Ah,
2: sudah kan dia undin tuan tahu ya.
0: Undin.
2: Iyo, untung di nak kalam tak kisah sudah.
0: Iya. Jangan lelai nama.
2: Iya, sudah kan. Jom lelai baik dah nak balik ke ruang dah salam balia dah.
0: Jadi.
2: Apa buaya kapai kecai mesti apa megang. Apa lo kau pegang? Kau tanya apa lagu yang ada mangga apa kau pegang hari ya?
0: Iya.
2: Kau ada lagu yang kau bantah kau kelantai tu apa caranya?
0: Iyo, benar halo kena.
2: Tak kalau tanjung seru itu lihat, tak kalau cukup bang.
0: Jadi maita.
2: Tak kalau jambak, tak kalau galu elari.
0: Segalgalgalonya.
2: Iya. Apa dia kape sih kan?
0: Jadilah. Ama.
2: Sudah ada. Baris, ada dori.
0: Nah, ada lagunya kau do.
2: Tak ada lintau berjiang deh.
0: Alunado.
2: Lain.
0: Ah,
2: kena anu ialah tak kurang dia tahu lah di
0: tak kurang dina rantau.
2: Ah iya.
0: Oke, tak kurang dina rantau, dina rantau.
2: Bari.
0: Tak kurang di rantau, Mak.
2: Iya.
0: Oh, dari Leni Alvin yang kita punya kok, Mak. Ah,
2: sembarang aja lah.
0: Sembarang sayanya.
2: Jadi lah. Ini kira bacanya kan. salam tok lihat dua ya.
0: Aduh.
2: Salam tok bayar tanjung dah.
0: Jadi.
2: Sudah tu mama nak jual. Busur tu ada muka saya selalu lah.
0: Jadi mak.
2: Busur pantas jana masa batu ini saya ya.
0: Busur.
2: Ya busur ya. Sudah tu nana nama lagi 92 peri peri salam peri ya.
0: Jadi siapa itu?
2: Jadi
0: siapa hitam?
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maitam di Maitam Sekumbang di Sarapanengah di Sungai Sari Pariaman yang baru sampai gabung. Kita bagantian dulu ke chat WA perampe pada malam kini ke Dunsana Pandanga. Assalamualaikum malam Riri, putarkan lagu Makan Hati dari Ipang. Jadi salam untuk Riri, semoga sehat selalu. Kirim salam untuk Pak Buyang Tapai, Pak Oyon, Uni Juwita, Bundo Queen, Jombo Lebay, Pak Wawar Jamba, Uda Jaya Caniago, Ibu Eli Tanjuang, Ibu Nur, Pak Oyon, Pak Nur, dan salam istimewa untuk Pro Ampe Kasadonyo. Terima kasih banyak Riri. Oke, terima kasih balik. Iku ada Uni Monik di Tabiang yang masuk ke chat via WA kita pada malam kini ke Dunsana Pandanga. Iku lagunya ada Uni, tapi versi penyanyi Padusi dari Kintani. Tetap kita putarkan Uni yo. Dan tentunya Dunsana Pandanga, silakan nangkanyo bergabung di line telepon atau chat via WA perampek pada malam hari ini kok. Tapi sabar dulu, kita akan jeda balik di Dunsana Pandanga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
1: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
1: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
1: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka,

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanang Pandanga. Kita masuk di sesi K3 kita pada malam hari kini ko Dun Sanang Pandanga. Jadi silakan nangkanyo bergabung di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 Sabale anam-anam 09240 atau bisa ke chat via WA Prampe Dusara Pandanga. Yo, kita coba terima penelpon barikunya dulu Dun Sanang Pandanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, jelasin aku Dun Sanang Pandanga.
1: Dengan Adi Gugurun Lawe Riri.
0: Dengan udah Andri.
1: Adri.
0: Adri, oke. Bakaba udah Adri, sehai.
1: Apa Riri?
0: Bakabanyo sehai.
1: Alhamdulillah sehat Riri, bakabanyo.
0: Alhamdulillah sehat banaka udah. Udah nyo lagu Minang apa malam kini kok udah?
1: Apa Riri?
0: Nyo lagu Minang apa malam kini kok?
1: Lagu Minang apa lari? David Istanbul Riri.
0: David Istanbul, judul lagunya apa udah?
1: Judul lagunya Tasisi ya.
0: Tasisi ya, jadi boleh salam-salamnya dulu silakan.
1: Salamnya untuk Riri.
0: Terima kasih udah.
1: Pak Bu yang tapai.
0: Iya.
1: Pak Setan Pamenan.
0: Jadi udah.
1: Kak Diana. Kak Ulan.
0: Okay.
1: Mama Najwa, Pak Oyon.
0: Jadi.
1: Salaman sila ambil kau nak masak bekal ayah Riri.
0: Jadi siap udah Adri.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Adri di Gurun Laweh Dun Sanang Pandanga. Silakan nangka nyo bergabung balik di line telepon kita di 0751 812-1 atau di 08 Sabale ada mana 0924-0. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia Kodun Sana Pandanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Riri.
0: Iyo, Josia ko Pak.
2: Ko Pak Zam Sikumbang Lebuh Bayo mari.
0: Pak Zam Sikumbang di Lebuh Bayo. Bakaba Pak Zam sehat. Ali.
2: Hai Desa Riri.
0: Alhamdulillah sehat banako Pak Azam. Apa baale sehat?
2: Sehat banar Riri. Segi banako ya.
0: Segi banako. Jadilah. Apa ni lagu Minang malam kini ko Pak?
2: Tak sisi lagu Riri.
0: Aduh, tapi tadi barusan di request Pak dari David Istanbul tinggal diputarkan lagunya.
2: Istanbul Riri.
0: Iyo, tadi alat di request Pak. Siapa tuh kah lagunya?
2: Oh,
0: yang kan apa? Iyo, terlambat sabar mini apa terlambat tadi
2: aja penelpon sama. Udah belum tiba loh mah.
0: Dah bado. Jadi apa nih lagu yang mah?
2: Rindu dipusarukan ini.
0: Rindu dipusarukan. Baik. Jadi sampai kita mencari lagunya beli apa? Salam-salam dulu, Pak.
2: Salam sama Riri, sehat selalu ini.
0: Terima kasih, Pak.
2: Dia nama orang kau nak tahu ya, walau lama nak masuk ini. Nala kau masuk tadi sila ini.
0: Nak masuk ini. Iya Pak Beko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Zam Sikumbang di Lebuh Bayo Dun Sanang Pandanga. Kita beralih ke chat via WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Riri. Waalaikumsalam. Jadilah iko new request lagu Pasan Buruang dari Kardi Tanjuang. Salam buat Cik Riri sekeluarga. Terima kasih. Kau boleh. Oke, baik. Iko ada opa di Lubuk Minturun Dun Sanang Pandanga dan masuk ke chat via WA Perangpek Pado malam kini ko. Baiklah, terima kasih opa di Lubuk Minturun. Selamat malam dan sedang monitor kita di malam kini ko Dun Sanang Pandanga. Dan tentunya di Sanang Pandanga ala tiga lagu pulo di sesi yang ketiga dan akan kita putarkan dulu. Jadi bagi Dun Sanang Pandanga nan kanio bagabang silakan di lan telepon atau di chat via WA. Insya Allah akan kita baca di chat WA aku selama durasi programnya Dunsana Padangnya. Tapi sebelum itu kita akan putarkan lagu-lagu nan ala di request tadi ado Uda Adri di Gurun Lawe, Pazam Sikumbang di Lubuk Buayo, Samo Opa di Lubuk Minturun yang masuk ke chat WA Prampe pada malam kini ko. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh Dunsana Padangnya di 92,4 MHz.

Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sandal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting.

0: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini, berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya, karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko, ya 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay, jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Suara Padangnya. Kita masuk di sesi terakhir untuk malam kini ke Dun Suara Padangnya. Kita coba termo penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke Dun Suara Padangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali Riri Antika.
0: Iyo, udah widira di Marapalam.
1: Enggak, belakang Allah.
0: Oh, belakang Allah. Jadilah lah pindah lo. Jadilah udah nio lagu Minang apa malam kini kok udah?
1: Ayah dan cakir sih itu akhir ya.
0: Alun adu sih rekomendasi. Untuk malam kini kok udah.
1: Dari itu.
0: Dari sih.
1: Sunyi dari Wela Novelty.
0: Sunyi dari Wela Novelty. Oke, basobok langsung lagunya. Boleh udah? Salam singkatnya dulu udah, silakan.
1: Salam untuk Riri, Pak Bujang Paibu, Pak Nur, untuk Pak Yang, untuk Pak Bang Semu Bumana Ara, Pak Rani, Pak Ibu Putri Sikumbang.
0: Iya.
1: Entah dah sana kasadol lah.
0: Kasadolanya jadi lah udah. Baik.
1: Yalah, Rin, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Widira di Olo di Sarapadanya. Kita ke chat WA dulu. Iko ada beberapa yang lama masuk di Sarapadanya. Assalamualaikum Riri, Iko Unidesi di Astratek. Request lagu duo Telagu Cinto. Salam untuk Riri, Ice, One, semuanya yang mendengar sadualannya. Terima kasih Riri. Oke, terima kasih balik. Ada Uni Desi di Astratek. Kemudian kita kasih kesempatan balik di sana padanya. Yang masuk ke chat via WA kan kok rambi bana WA kita akan kalau anda bisa taputar lagunya kita akan menyapu-nyapu di sana padanya yo. Assalamualaikum Riri, waalaikumsalam. Putarkan lagu Cinto Apo Adonyo dari Ipang. Salam-salamnya untuk penggemar Perampe RRI Padang dari Bunda Aftan Juang di Parak Laweh. Terima kasih Riri. Oke, terima kasih Bali. Aduh, Bunda Af di Parak Laweh Dun Sana Padanga. Dan kita akan coba mencari sepertinya Dun Sana Padanga. Sampai di seko dulu Dun Sana Padanga sepertinya enggak bisa kita putarkan atau kita tarimo telepon, tapi yang masuk ke chat WA kita hanya menyapa di Sarang Pandangan. Mohon maaf untuk lagunya tidak bisa kita putarkan. Iko ado Mama Ica di Sarang Pandangan. Selamat malam Mama Ica. Kemudian ado Uda Jechaniago di Kuala Lumpur. Selamat malam Uda. Dan ado Ibu Zur. Terima kasih Ibu Zur. Selamat malam. Dan tentunya Dun Sana Padanga sampai di Suko dulu untuk pajamuan gitu di Salam Bajawe untuk edisi hari Kamis sampai Juni 2026. Dan beko di jam 23 sampai jam 20 ampe kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami taruh Dun Sana Padanga di 92,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luha Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luha Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luha 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luha Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luha Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luha Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luha Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Aduh, berisik! Mas, tolong dong suara motornya jangan berisik gitu.
2: Duh, kenapa sih, Mbak? Justru suara knalpot gini lagi tren. Bagus kan?
1: Bagus di telinga Anda, belum tentu di telinga orang lain.
3: Gunakan knalpot racing dengan bertanggung jawab. Jangan biarkan suara knalpot racing mengganggu kenyamanan orang lain. Patuhi aturan lalu lintas dan jangan melakukan modifikasi yang berlebihan. Ingat, keselamatan dan kenyamanan bersama adalah yang utama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Teh Luwak atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
3: Aku tidak pernah meragukanmu.
4: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
3: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.

0: Make up atau kosmetik di era modern ini menjadi salah satu kebutuhan tubuh untuk mempercantik diri. Dimulai dari foundation, bedak, lipstick, perona pipi atau blush on, hingga pelentik bulu mata kerap kali disapukan ke wajah sebagai bentuk mencintai diri sendiri. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, kosmetik pertama lahir di Mesir kuno berupa eyeliner atau riasan mata yang menandakan kekayaan dan dianggap menarik oleh para dewa yang mereka puja. Para dewa Mesir kuno seringkali digambarkan dengan riasan mata baik laki-laki maupun perempuan. Riasan mata tersebut berupa eyeliner berwarna hitam yang disebut dengan kohel. Tidak hanya digunakan oleh ikon kecantikan Mesir kuno seperti Cleopatra dan Nefertiti, melainkan oleh rakyat Mesir kuno dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini didukung dengan temuan pada hieroglif, lukisan, relief dinding, kohel pot atau tempat penyimpanan kohel, dan alat pembuatan kohel berupa lesung dan aplikator kohel oleh para arkeolog. Dilansir dari How Stuff Works, kohel terbuat dari campuran logam, timah, tembaga, abu, dan almond bakar yang dilukis pada wajah bertujuan untuk menangkal roh jahat dan menangkis sinar matahari yang terik. Orang Mesir kuno, terutama para bangsawannya, sangat memperhatikan penampilan, bukan hanya untuk memperlihatkan status sosial, juga untuk peneliangan ritual serta upacara pemujaan adat.
1: Lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Sanak Pandangan Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 4 Juni 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi di Zona Padang, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi FM 92,4 MHz. Edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Selamat pagi di Zona Padang, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

From Pantai Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dunsana Kesadonyu. Bersama Ari untuk Hariko, tanggal 5 Juni 2026, hari Jumat. Dan kita ada di Ranah Minang Pagi. Formasi untuk Dunsana Kesadonyu, azan subuh untuk warga Kota Padang dan sekitarnya lah berkumandang di jam ampek labih 54 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan kawani Dunsana Padang ajo program nan rancak bana. Mulai kita awali pagi ko jo mandangakan surah At-Taubah yang dibacakan dekori ikang Fauzi terjemahan Lusius Man. Beko lanjui awak dengarkan bersama ceramah subuh sermon rohani dari Ustazah Emisda berjudul Kebahagiaan yang Sebenarnya. Lalu sama Nusa Berangga kita langsung mulai untuk mendengarkan pembacaan surat At-Taubah ayat 7 balik sampai 20. Yo.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah.

0: Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutafarridi bikamalizzati wassifat fi kamalihi an musyabahatil makhlukat al-ali biqadrihi wa qahrihi wa zatihi fauqa jami'il maknunat ahata ilman bijami'il kainat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul arda was samawat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi ulil fadaili wal karamat amma ba'du fa ya ayyuhan nasu ittaqullaha ta'ala bimtithalil ma'murat wajtinabil manhiyat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dengan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bahagia tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, dan segala kemewahan duniawi. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu terletak pada ketenangan hati seseorang. Banyak orang yang kaya dengan harta, tetapi kekayaannya tidak membuat hatinya menjadi tenang. Bahkan sebaliknya, kekayaan yang ia kumpulkan justru menyibukkan dirinya untuk selalu mengejar kekurangan. Karena berapapun harta benda yang ia miliki, masih saja dianggapnya kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan soal harta, pengikut dan seumpamanya telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Demikian kebiasaan manusia di dalam mengejar kekayaan. Mempunyai satu mobil, ingin dua. Mempunyai dua mobil, ingin tiga, dan seterusnya. Karena itu, marilah kita berusaha dan berdoa agar hati kita selalu diberi ketenangan. Sebab hanya di dalam hati yang tenang terletak kebahagiaan hakiki. Al-gina ginan nafs, kaya yang sebenarnya adalah ketenangan jiwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ketenangan jiwa adalah suatu anugerah dari Allah yang sangat berharga. Banyak orang yang merindukannya, tetapi sedikit sekali yang dapat memperolehnya. Hal ini disebabkan karena Banyak umat manusia yang lupa kepada penciptanya, lupa kepada zat yang memberi kebahagiaan, lupa tentang siapa yang sebenarnya menciptakan ketenangan di dalam jiwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fath ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang mukmin agar keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dengan keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menginginkan bahagia, ingin berjiwa tenang, tetapi lupa kepada penciptanya, maka segala keinginannya hanyalah sia-sia belaka. Oleh karena itu, marilah kita kejar terus kebahagiaan itu dengan senantiasa mengingat Allah, karena Allah lah zat yang menentukan kebahagiaan. Berusahalah terus untuk memperoleh ketenangan dalam jiwa, yaitu dengan bertakwa kepada Allah, zat yang memberi ketenangan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 27-28. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 33 Allah juga berfirman yang artinya, Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu dalam mentaati Allah. Untuk itu, marilah kita revisi ulang definisi kebahagiaan. Jangan biarkan standar duniawi yang menjadi penentu. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang menemukan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun akhirat. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: kehormatan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya,

0: Kehidupan adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Gabah Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dengan pandangnya, pemerintah Kabupaten Solo telah meningkatkan kualitas pelayanan publik, cuma hadirkan layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Solo. Kehadiran layanan KO diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen keimigrasian tanpa harus bepergian jauh. Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, mengatakan masyarakat di Kabupaten Solo adalah bisa mengurus paspor lewat layanan yang tersedia di MPP Kabupaten Solo. Bersama Jo Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan KO. Mulai kehadiran pelayanan keimigrasian di Makassui, ya, dinilai bisa mempermudah warga yang membutuhkan dokumen perjalanan ke luar negeri dan tidak perlu datang jauh ke kantor imigrasi di luar daerah untuk mengurus paspor. Dusana perangkat pemerintah Kabupaten Darmasraya balik mengadakan pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok johar guna lebih terjangkau. Kegiatan itu dilakukan hari Jumat 5 Juni 2026 di halaman kantor Camat Sungai Rumbai. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Darmasraya Alfiandri mengatakan kegiatan itu adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya sukses digelar di Kota Baru dan Pulau Punjung di bulan lalu. Kegiatan KUL merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri terkait pengendalian inflasi daerah Sarato instruksi Bupati Darmasraya.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

94 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi, Dosa Penaga, lagu kunan Rancak Bana, mengawali kita di pagi ko. Berpisah bukannya pacarai, melo sih. Cuma bukan melonya sih yang jadi apa sih namanya itu menjadi permasalahan, tapi adalah

Samo fenomenal Jo. Dariko adalah lagu yang fenomenal dinyanyikan versi Indra Chatri dan Cikita Medi. Spesial untuk suara pendengaran pagi kolah bersama kami. Hari disiko mengawankan di Sumangek Pagi. Jadi apapun aktivitasnya di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 ko, mudah-mudahan sadolanya lancar, lancar jaya, Sumangek nyu tinggi yo kan. Informasi-informasi akan kita hadirkan di Dusun Pandangan untuk Dusun Kasadunyo serta lagu-lagu dan rancayang lah di list de music director kita. Jangan lupa untuk nang ke luar kota atau akan melakukan perjalanan jauh masih diundang RRI Padang Prompe kita saja pakai streaming rri.co.id nih, atau bisa langsung download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store nya Dusun Pandangan Kota Sidoarjo. Mulah awakan beralih ke lagu Barikwijo mengawani kian Dusun Pagi Kunan mungkin sedang siap-siap ataupun sedang sarapan.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bahagia lewat link kau dah. Aku ndak hilang paket Iro balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bahagia pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iro nak nyodo. Hilang pas branded Iro ibu kau. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Ajaan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikon dah lah hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makanya jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

Propet dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Nusa Paranga. Selamat pagi untuk Nusa Paranga dan salah di jalan barangkali. Kalau dari Sudirman di Caliasi jalan masih sepi ya. Mungkin karena masih pagi, ya kan. Tapi barangkali adonan adalah mulai aktivitasnya, mulai dari rumah mungkin, ala siap-siap, ready-ready, habis itu sarapan. Kok kata kageh bagai, namun sarapan ku tetap harus dilakukan usaha penangkar, karena memang sarapanku untuk mengisi energi untuk awak selama beraktivitas. Nah, kalau gampangnya bu isi talu atau sapi buliah juga. Karena walaupun sederhana, tapi nikmat kan. Agia karam sekete, agia lado atau sambal sekete, itulah cukup menciptakan sarapan dan memuaskan. Wah. Praktis, tapi telur mata sapiku mengandung protein yang dibutuhkan badan awak di pagi hari di Sumatera Padang. Asupan protein akan menjago rasokan yang lebih lama, mendukung energi untuk aktivitas awak kan. Dan pasti kau menjadikan telur mata sapi pilihan sarapanan tidak hanya anak mau nyukuh, tidak hanya lezat, tapi fungsional. Telur mata sapi kau membuktikan bahwa sarapan capek itu tidak harus membosankan. Rasa yang sederhana, nikmat, tapi tetap menjadi favorit banyak orang untuk mulai hari jo semangat pagi. Gitu. Weh teh, angin. Sagale lah. Gas untuk aktivitas atau sibuk-sibuk sehari itu. Karena abis gua agak siang baru cari makan siang. Gitu. Sederhana saja sih di Sumatera Padang. Untuk tetap semangat pagi ku, jo sarapan, ya kan. Nah, tambah perlu lagu-lagu yang kita putar. Nantang caran cak bandar, wah. Bikin mantap. Dan di jalan, hati-hati. Kita nikmati belia lagunan Iko spesial untuk Dusun Akasar Rojo masih bersama perempat RR Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak.
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget loh. Yuk kenalan sama trio ini. Yang pertama Clutch, yang digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Terus juga ada Maple, rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Dan terakhir, ada Zayu, merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Barat.

Rombak Terari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama dengan lagu dari Vicky Yoga, judulnya Takui Adia Takamang. Selamat pagi untuk Nusa Parangan dan kini mungkin lah di jalan. Cari ya dari Sudirman dua balik. Kalau mulai, namun juga lah mulai rami. Matahari pun lah mulai muncul. Terus semuanya melaksanakan ataupun melakukan seluruh aktivitas yo. Barangkali mungkin punya planning-planning yang harus dijalankan dan harus diselesaikan bagi Nusa Parangan. Mudah-mudahan lancar jaya kasadonya yo. Tunggu jam 7, kita akan berbagi informasi di Kabupaten Salika. Masih bersama hari untuk hari ke tanggal 5 Juni 2026. Kini kita lewatkan cik dulu lagu dih.

sakaji kok mandanga bunyi malun badan tangjo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para lujung.

0: Selamat pagi, Dusun Ramanaga, Tapi Buku 7 Wakatu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salingka Nagari Perempat RRI Padang untuk hari Kiniko, Jumat 5 Juni 2026, bersama Wambo Ari. Mulai dusana kita mulai jo kaba dan patamu. Dusun Ramanaga, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan ke RRI Padang, banjir tetap menjadi tantangan dan membutuhkan pengelolaan terpadu serta dukungan dari berbagai pihak. Beberapa daerah yang menjadi perhatian utama kini ku adalah Jalan Gajah Mada di Nagari Gunung Pangilun, pusat pemerintahan Ayo Pacah, Samo, Dadok Tunggul Hitam, serta daerah nan terdampak bencana hidrometeorologi di tahun lalu. Maigus mengungkapkan pemerintah Kota Padang telah menerima pengembalian dana lebih dari 300 miliar rupiah dalam dana transfer daerah atau TKD. Dari jumlah kol lebih kurang 110 miliar rupiah alah dialokasikan untuk perbaikan saluran drainase jo irigasi. Menurut beliau, alokasi anggaranku diharapkan bisa bersinergi jo program-program pemerintah pusat. Haiku kamu memastikan pengelolaan banjir lebih efektif dan tepat sasaran.
1: Padang salah satu kota yang terdampak banjir kemarin, dan dari segi kemudian kita cukup besar. Jadi kita berharap banjir ini selama ini kan sudah dilakukan penanganan-penanganan, tetapi tidak tuntas. Pertama kawasan. Kita ini punya beberapa kawasan. Ada dari kawasan Gajah Mada, ada kawasan pusat pemerintahan.
0: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir menambahkan, sesuai dari informasi dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumbar, ada 5 daerah yang dimasukkan dalam rencana penanggulangan banjir tahun ko. Detailnya ada di Nagari Gurun Lawe, Tabiang Banagadang, Lambuang Buki, Cupak Tengah, dan Nagari Rawang. Dusun Ramanaga, dalam pidatonya Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan lomba Al-Quran Pintar bukan hanya lomba untuk mencari pemenang, kendati merupakan wadah strategis untuk memotivasi anak-anak dari usia muda untuk mencintai, membaca, cuma mempraktekkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan hari-harian, serta untuk menjadikan program andalan wali kota, satantang cie rumah, cie tafis.
2: Ini adalah satu